0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hot Summer dari FX Mompro 2. Yang lagu satu ini nih emang menggambarkan situasi kita saat ini ya. Beneran hot summer banget. Selain hot summer, 3 bulan ini juga asepan banget. Waduh, waduh, waduh, teman Pro 2 ya. Dan ini emang berasa banget di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan dibuktikan juga sama indeks quality udara di Palembang yang udah nyampe 715, teman Pro 2. Dan posisinya udah di kategori berbahaya. Aduh, pantesan tadi pagi waktu aku berangkat kerja, teman Pro 2, itu beneran asapnya tuh putih menutupin semua apa ya, pandangan deh gitu, teman Pro 2 ya. Berasa beneran di Silent Hill gitu loh. Tapi bahkan di dalam ruangan pun aku tuh masih bisa merasakan bau-bau asapnya tuh sampai sini gitu, teman Pro 2 ya. Emang polusinya udah wah gak bisa dianggap remeh lagi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang punya kegiatan di luar hari ini, kayaknya jangan lupa pakai masker ya, teman Pro 2. Wajib banget pakai masker tuh, jangan sampai ketinggalan karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau misalnya kamu malas pakai masker juga. Nah, selain dari indeks quality udara kita yang berbahaya pagi hari ini, teman Pro 2, kalau dari perkiraan cuaca BMKG sendiri, pada pagi hari ini bakalan cerah berawan. Terus siang sampai sore hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Lahat, Pagerala, Muara Enim, Musi Rawas, dan juga Oku. Lalu pada malam hari bakalan cerah berawan ya. Jadi memang hari ini di kota Palembang sendiri belum ada tanda-tanda hujan gitu, teman Pro 2. Tapi kita doain aja semoga nanti di Oktober kita bisa mendapatkan hujan gitu, teman Pro 2 ya. Karena biasanya kalau bulan Oktober kan udah tuh masuk ke musim-musim hujan. Oke, teman Pro 2, jadi kayak aku bilang, jangan lupa jaga kesehatan pagi hari ini, sarapan yang sehat juga, minum air putih yang cukup pastinya, dan jangan lupa pakai maskernya.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kamu semua, ini teman Pro 2 yang melihara kucing, kira-kira pernah enggak sih kamu kepikiran kucing aku mikirin apa sih sebenarnya? Pokoknya kalau ngeliat kucing kamu lagi aktivitas, lagi grooming gitu teman Pro 2, atau lagi tidur-tiduran nyantai gitu kan, langsung kepikiran nih, apakah dia suka sama aku atau dia benci sama aku ya? Lagi mikirin apa ya? Apakah lagi mikirin untuk gimana caranya mengakhiri dunia? Waduh, penjajahan dari kucing ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin kepo banget sama pikiran kucing kamu nih, sekarang nih ada yang namanya inovasi baru dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB teman Pro 2, yang namanya Gusti Ilalang Sata teman Pro 2 ya. Jadi si Gusti ini baru aja ngebuat eksperimen unik banget lewat Project Solem namanya, yang dia tuh mencoba untuk menerjemahkan respon neurologis kucing menggunakan teknologi EEG. Wow, menarik ya. Dan dalam proyek ini, aktivitas kucing di otaknya tuh direkam setelah diberikan 6 stimulus berbeda untuk melihat bagaimana hewan tersebut merespon setiap rangsangannya gitu teman Pro 2 ya. Jadi si kucing ini bakalan dikasih semacam kayak alat gitu di kepalanya teman Pro 2, dan alat itu bakalan merangsang bagaimana respon kucing itu terhadap aktivitas-aktivitas yang diberikan sama si Gusti ini. Jadi teknologi EEG ini bekerja dengan menangkap aktivitas listrik pada otak si kucing, sehingga respon kucing terhadap stimulus dapat diamati dari perubahan aktivitas neurologisnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi eksperimen ini memang menjadi bagian dari upaya untuk memahami interaksi antara manusia dan hewan melalui pendekatan teknologi dan juga seni. Menarik banget teman Pro 2 ya. Wah, semoga ini bisa berhasil ya. Tapi kalau dari video yang dibagiin di sosial media gitu teman Pro 2 ya, kayaknya penelitian dia lumayan berhasil nih teman Pro 2. Karena di penelitian terbarunya, dia sudah bisa menemukan gitu semacam respon dari sang kucing kalau misalnya namanya dipanggil gitu teman Pro 2. Jadi pas namanya dipanggil, di otaknya kucing itu tuh kayak muncul semacam tonjolan gitu ya. Jadi dari tonjolan itu ditangkaplah artinya tuh sebagai kayak apa atau hah atau kenapa gitu teman Pro 2. Jadi makanya kenapa kalau kucing itu dipanggil, mereka tuh langsung kayak noleh ya gak sih? Ternyata mereka tuh emang tahu gitu itu tuh nama mereka dan mereka tuh dipanggil. Keren ya teman-teman Pro 2. Wah, kalau kayak gini semoga pemerintah juga bisa kasih dukungan ya, supaya nanti teknologi ini nih bisa berkembang lagi, dan berkembangnya gak cuma di tahap yang kecil aja skupnya, tapi di tahap yang lebih besar lagi. Wow, keren ya. Wah, orang Indonesia nih mantap. Apresiasinya nih teman-teman Pro 2 untuk si Gusti nih. Tapi nih, kalau kamu sendiri gimana teman-teman Pro 2? Kalau misalnya nih alat kayak gini berhasil dibuat komersil, kira-kira kamu mau beli atau enggak?

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa! RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Still with 91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, Cordis dengan Fashion, yang emang lagu satu ini nih sempat viral banget teman Pro 2. Ya, apalagi viralnya tuh pas kamu pengen show your outfit kayak gitu ya gak sih? Jadi setiap lagi OTD pasti lagunya Fashion, Fashion dari Cordis ini. Emang lagunya asik banget ya, emang Cordis tuh gak pernah gagal kalau buat lagu yang bikin semua orang pengen joget ya gak sih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang fashion ya teman Pro 2, kebetulan banget nih. Memang di tanggal-tanggal kayak gini ya, di bulan September sampai 6 Oktober nanti nih, bakalan banyak banget runways yang bakalan jalan teman Pro 2, karena kita udah masuk koleksi Spring Summer 2027. Wow, gak kerasa ya, udah Spring Summer aja nih teman Pro 2. Dan gimana sih emang sekarang vibe stylenya di tahun 2026, apalagi di runway-nya Spring Summer teman Pro 2. Kalau aku baca dari rri.co.id ini teman Pro 2 ya, katanya nih kalau di musim panas 2026 ini sejumlah mode house itu banyak banget ngeluarin koleksi baju pakaian dengan potongan yang lebih modern. Jadi gaya-gaya kayak pakai jas, blazer, terus tuh dengan busana siluet yang tegas itu tuh jadi salah satu style favorite banget teman Pro 2. Nah, selain itu, potongan rok juga hadir dengan berbagai bentuk, panjang dan material juga bentuk-bentuk yang unik itu teman Pro 2 ya. Jadi rame banget di runways. Nah, style-style kayak gini banyak banget kelihatan dari koleksi-koleksi dari Dress Van Houten, terus ada Kate, ada Stella McCartney juga teman Pro 2. Yang emang lebih fokus ke vibe kayak aku bilang tadi, jazz blazer, terus tuh juga rock-rockan dengan siluet yang lebih unik gitu teman Pro 2 ya. Terus juga selain itu ada bros juga teman Pro 2 yang menjadi salah satu aksesoris menonjol di runway kali ini. Jadi untuk kamu yang hobinya pakai bros besar-besar, nah comeback lah ini stylenya teman Pro 2 ya. Jadi kamu gak bisa dikatain lagi tuh kalau brosnya segede gaban gitu teman Pro 2. Jadi sekarang udah keren lagi ya. Terus sekali ini itu teman Pro 2, nah animal print juga kembali hadir mewarnai runway teman Pro 2 ya. Jadi biasanya animal printnya tuh bakalan dibuat dengan gaya-gaya di pita-pita, rumbai-rumbai, terus tuh di jaket-jaket gitu teman Pro 2, yang bikin lebih pop up lagi looknya. Jadi keren banget ya teman Pro 2. Terus selain itu juga di 2026 ini banyak juga yang pakai style material baju-baju kayak agak tipis materialnya teman Pro 2, jadi siluetnya agak body skimming gitu ya. Jadi emang menunjukkan bentuk tubuh gitu teman Pro 2. Emang mungkin karena vibe-nya spring summer ya, jadi kayak vibe-vibe summer-nya tuh belum hilang banget gitu teman Pro 2 ya. Keren banget ya. Jadi selain itu ada juga tren gaun kulit yang jadi favorit juga di runway kali ini teman Pro 2. Dan sejumlah rumah mode juga kayak Bottega Veneta, Jill Sander, dan Todd juga menampilkan gaun-gaun kulit dengan siluet-siluet yang berbeda. Seru ya teman Pro 2, kayaknya Spring Summer Collection kali ini banyak banget style-style yang keren-keren banget yang mungkin bisa kamu jadiin inspirasi untuk style kamu sehari-hari juga teman Pro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira gimana sih style-style yang emang lagi ngetren, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk lihat style yang lagi ngetren di tahun 2026 ini.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, kita harus selamatkan diri dari biru baru teman Pro 2 yang jadi anthem para overthinker, enggak sih ini? Untuk kamu yang tiap hari kerjaannya menjadi people pleaser orang lain, kayaknya harus dengerin lagu Biru Baru tadi teman Pro 2 yang emang bilang, kalau kamu tuh sebenarnya nyari apa sih? Nyari validasi kah? Cukup teman Pro 2 ya. Kamu capek-capek minta validasi orang lain, mending kamu validasiin diri kamu sendiri gitu teman Pro 2. Pastinya kalau nyari validasi dari orang lain ya gak ada habisnya gitu teman Pro 2 ya. Ujung-ujungnya pasti ya capek sendiri gitu deh, kayak kata Biru Baru tadi. Apalagi yang mau kamu cari, apakah kamu mau ngancurin diri kamu sendiri? Nah itu dia teman Pro 2. No ya. Jadi mending daripada kamu ngancurin diri sendiri dengan mencari validasi orang lain, mending kamu healing gitu teman Pro 2 dengan caranya ya baca buku yang bisa bikin kamu improve sama diri kamu sendiri gitu teman Pro 2 ya. Jadi lebih sayang sama diri kamu sendiri juga. Nah ini ada salah satu buku yang menurut aku bagus banget teman Pro 2 ya, rekomend banget dari salah satu psikiater Indonesia yang juga menjadi penulis teman Pro 2, yaitu Dr. Andreas Kurniawan. Jadi dia ini punya 3 buku yang keren banget teman Pro 2 ya, 3-3 ngomongin tentang kesehatan mental. Dan salah satu bukunya rencananya ini bakalan diadaptasi menjadi film. Wow. Judulnya ini Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Jadi untuk kamu yang udah baca bukunya pastinya udah tahu ceritanya tentang apa. Kalau di bukunya tuh emang ceritanya tuh gak linear, gak ada plotnya gitu teman Pro 2, tapi memang mengangkat isu tentang kehilangan pastinya. Dan ini nih memang ceritanya tuh diambil dari kisah nyata si Dr. Andrea sendiri yang emang baru aja kehilangan anak dia teman Pro 2. Jadi dia tuh sangat-sangat berduka saat kehilangan anak dia, dan dia bilang melakukan kegiatan rumah tangga sesimpel mencuci piring gitu teman Pro 2 ternyata bisa membantu dia untuk healing setelah kehilangan sama anak dia gitu. Jadi emang bukunya beneran bakalan bikin kamu sedih banget teman Pro 2 ya. Tapi bukan cuman kayak cerita sedih aja, tapi juga punya kayak apa ya, cerita dibalik kenapa sih kita sebagai manusia bisa merasakan duka segitunya gitu teman Pro 2. Jadi ada sisi dari psikologisnya juga gitu kan. Sebagaimana kita tahu backgroundnya Dr. Andreas itu kan emang dokter psikiater gitu teman Pro 2. Jadi emang dia tuh mengulik bagaimana emosi manusia itu bisa bekerja, dan bagaimana dari emosi-emosi itu kita akhirnya bisa menerima kehilangan itu sendiri. Waduh, deep banget pagi-pagi ya. Jadi film ini rencananya nanti bakalan diadaptasi dan diproduksi sama Rekata Studio teman Pro 2 ya, dan syutingnya rencananya bakalan mulai di tahun 2027 nanti. Jadi emang rencananya juga bakalan ditayangkan di tahun yang sama gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk sekarang emang belum ada line up cast-nya kira-kira siapa aja gitu teman Pro 2 dan kisahnya tentang apa. Tapi mungkin nih kalau aku baca-baca juga teman Pro 2, kemungkinan besar kisahnya tuh bakalan tetap berputar di tentang kehilangan. Jadi pastinya bakalan relate banget. Dan kalau kamu pengen nonton atau baca bukunya teman Pro 2, jangan lupa bawa tisu, karena memang ini bukunya atau filmnya pastinya bikin kamu nangis bombay, yakin deh sama aku. Review jujur ya teman-teman aku yang udah baca bukunya juga, mereka pada kesusahan untuk nyelesain bukunya karena emang serilet itu, apalagi untuk yang lagi kehilangan orang yang disayang gitu teman Pro 2 ya. Jadi pastinya hati-hati ya kalau pengen baca bukunya, make sure kamu di mental stage yang oke juga teman Pro 2, jangan sampai gara-gara baca bukunya kamu jadi makin parah gitu sedihnya, bukannya makin sembuh ya. So teman Pro 2, pastinya nanti aku bakalan update lagi ke kamu tentang dunia entertainment juga. Dan nanti kalau kamu pengen request lagu favorit kamu teman Pro 2, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 10916, atau juga ke aplikasi RRI Digital yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masalah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

102,2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Anti-Hero dari Taylor Swift ya, teman Pro 2. Yang lagu satu ini nih emang nyeritain tentang gimana si Taylor tuh melihat diri dia sendiri sebagai anti-hero atau tokoh utama dalam sebuah cerita yang berpihak pada kebaikan dan memiliki tujuan yang baik sebenarnya, teman Pro 2 ya, tapi memiliki moral yang kurang baik gitu. Jadi emang kalau ngomongin tentang anti-hero, teman Pro 2, sekarang emang jadi salah satu hal yang dekat banget juga sama kita semua, ya gak sih? Kayak lagu Anti-Hero dari Taylor tadi yang emang relatable banget sama kita semua, teman Pro 2, yang hari-harinya pasti kita kadang ngerasa kayak, aduh kayaknya gak semua orang suka sama aku deh, padahal tujuan kita baik gitu. Emang gitu deh teman Pro 2 ya. Tapi gak usah dipusing-pusingin deh perasaan orang lain terhadap kamu, teman Pro 2. Yang paling penting tuh apakah kamu sayang sama diri kamu atau enggak. Asik. Tapi teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang anti-hero nih teman Pro 2, kayaknya ada salah satu hal yang cocok banget berhubungan sampai anti-hero, teman Pro 2, yaitu nih kru bajak laut dari One Piece alias Straw Hat Crew, teman Pro 2 ya. Dimana mereka ini adalah definisi paling perfect dari kata-kata anti-hero tadi, teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau ngomongin tentang mereka, kan mereka ini bajak laut, teman Pro 2 ya. Biasanya bajak laut kan identiknya sama hal-hal yang negatif gitu, kayak misalnya hobi maling gitu kan. Hobinya ngangguin orang gitu kan, pirating gitu, teman Pro 2. Pokoknya kalau ngomongin bajak laut tuh gak pernah pikiran kita tuh ke arah yang positif gitu. Nah, tapi kalau kru One Piece ini, mereka ini bener-bener yang sangat-sangat positif banget, teman Pro 2. Walaupun sebenarnya tujuan mereka tuh juga ya punya goals masing-masing ya, membernya gitu, tapi mereka tuh punya sifat yang sangat-sangat berhati mulia banget, teman Pro 2. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka selalu menolong orang lain, apalagi kalau melihat orang lain tuh di posisi yang tidak adil gitu, teman Pro 2. Emang Straw Hat Crew ini bener-bener keren banget ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama One Piece, teman Pro 2 ya, kamu sekarang udah bisa nonton serial One Piece dengan animasi yang baru lagi, teman Pro 2. Biasanya mungkin nontonnya animasinya 2D gitu, teman Pro 2, atau live action sekarang, teman Pro 2. Nah, sekarang ada kategori baru yaitu versi Legonya. Nah, jadi itu kalau sekarang kamu bisa lihat di Netflix versi Lego dari One Piece, teman Pro 2, yang baru aja tayang serialnya itu kemarin banget tuh. Jadi di sini mereka tetap nampilin pertualangan para tokoh utama di film One Piece ya, Luffy dan teman-temannya gitu, teman Pro 2. Dan pastinya ceritanya gak jauh-jauh beda sama cerita One Piece yang biasa, tapi versinya lebih kocak aja gitu kali ya. Beneran sama kayak versi animasinya gitu, teman Pro 2. Jadi rencananya mini series ini bakalan terdiri dari satu musim dengan 2 episode yang mengemas ulang cerita One Piece dengan tampilan visual yang berbeda dari versi aslinya gitu. Jadi pastinya yang bikin beda ya cuma karena versi Lego aja, tapi secara cerita masih agak-agak mirip sama versi One Piece yang sering kamu tonton juga, teman Pro 2. So, kalau kamu sendiri gimana, teman Pro 2, yang mungkin udah nonton kemarin, mantengin di Netflix, kamu suka atau enggak nih kalau versi Legonya dari One Piece?

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talang di orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 저긴 어딜까?
1: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
0: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 95.7 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, kalau jam 9 sampai jam 10 pastinya aku bakalan nemenin kamu di spesial sepada tanggap bencana, teman Pro 2. Dan pastinya hari ini kita bakalan masih ngebahas tentang karhutla, teman Pro 2. Yang kalau ngomongin karhutla kayaknya gak afdol juga gak ngomongin dampaknya, teman Pro 2 ya. Dimana dampaknya ini emang gak cuma ke kita manusia aja, teman Pro 2, tapi berdampak juga ke kelestarian satwa yang emang menjadi korban bencana ekologis keganasan api karhutla juga tuh, teman Pro 2 ya. Jadi emang jadi salah satu event yang sedih banget ya, teman Pro 2. Kalau gitu pastinya kamu penasaran ya, kira-kira gimana sih sebenarnya karhutla ini bisa berdampak kepada hewan-hewan yang ada juga di sekitar kita, teman Pro 2. Berikut wawancara dari Nova Ariana bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan Daniwara Widianto.

0: Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Daniwari Widianto, Pak. Saya mau nanya nih, Pak, soal tentang penanganan karhutla di beberapa kawasan konservasi ya, Pak, ya, di Sumatera Selatan. Karena ada beberapa yang disampaikan melalui media sosial, ini terjadi karhutla bahkan Suaka Marga Satwa SM Padang Sugihan ya, Pak, ya, yang kalau tidak salah sampai sekarang belum selesai penanganannya. Seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa secara umum menyampaikan penanganan karhutla di wilayah konservasi di yang ada di Sumatera Selatan, Pak.
1: Iya, jadi kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Sumatera Selatan itu ada 11 kawasan konservasi, Mbak.
0: Baik.
1: 8 di Sumatera Selatan ya, kemudian 3 di provinsi Bangka Belitung.
0: Baik.
1: Nah, sampai dengan sekarang memang betul titik api gitu ya yang masih dalam proses pemadaman oleh tim gabungan darat maupun dukungan dari Satgas Udara Provinsi Sumsel itu yang di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan.
0: Jadi itu kan yang Padang Sugihan memang viral ya, Pak, ya, karena memang ada kawasan konservasi gajah ya, Pak, ya.
1: Ya, di situ ada pusat konservasi gajah jalur 21.
0: Secara umum nih, Pak, kalau kita bicara 8 tadi, Pak, apakah semuanya terjadi karhutla, Pak?
1: Ya, ada selain Padang Sugihan itu kemarin di sebelumnya di Isau-Isau, kemudian di mana Bentayan sama Dangku itu juga terjadi, tapi sudah dapat dipadamkan.
0: Oke, Isau-Isau itu di Lahat ya, Pak, ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, Isau-Isau Lahat, kalau nggak salah gajah juga ya, Pak, ya, Isau-Isau ya?
1: Kalau yang gajah di Lembah Serelo ya.
0: Oh, Lembah Serelo. Oke, TWA ya, ya, Pak, ya?
1: TWA Lembah Serelo, betul.
0: Oke, oke. Itu kondisi yang disebutkan tadi, seperti apa, Pak, kondisi karhutlanya itu? Atau hanya terjadi kebakaran, bahasa umumnya itu sesekali atau seperti itu? Atau sama parahnya dengan Padang Sugihan itu?
1: Kalau yang selain Padang Sugihan, bisa dipadamkan, Pak. Sudah bisa dipadamkan oleh tim, ya. Jadi kami kan untuk 11 kawasan konservasi itu, kami ada posko memang ya, yang sudah disiapkan, sudah diaktifkan sejak awal Agustus. Jadi posko itu 24 jam teman-teman memang berjaga ya, atau standby di kawasan, di sekitar kawasan dekat situ untuk pencegahan ya, sosialisasi, patroli rutin. Kemudian kalau ada api, titik api, kepala api yang muncul, harapannya responnya bisa langsung cepat gitu. Nah itu yang selain Padang Sugihan sudah dapat dipadamkan. Sekarang tinggal titik api yang ya memang masih menyala di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan.
0: Kalau tidak salah laporan dari Balai Pengendalian Hutan itu, Pak, Padang Sugihan itu padam, kemudian timbul lagi api. Apakah itu maksudnya itu kebakarannya itu memang tepat di wilayah yang benar-benar kawasan konservasi atau seperti apa?
1: Dari ini ya, teman-teman di Balai Dalkarhut ya?
0: Dalkarhut.
1: Iya, ya, memang kalau kita lihat tren apa namanya hotspotnya gitu ya, kadang naik, kadang turun nih. Hari ini turun dibanding kemarin.
0: Minggu ya.
1: Hari ini, ya, hari ini termonitor 32 titik api ya, hotspot ya, yang ada di Padang Sugihan. Kemarin itu sempat 176.
0: Iya, yang kemarin
1: tapi,
0: minggu.
1: Iya, ya, tapi itu anu ya, kita jangan anu juga ya, tetap harus mewaspadai ya, karena kondisi lapangan itu api satu titik api pun bisa ini kemudian menyebar dengan cepat kalau tidak segera ditangani gitu, Mbak. Jadi memang kondisinya yang Padang Sugihan itu yang kemarin sebelumnya sudah padam ya, tapi ternyata masih ada sisa bara mungkin ya di lapisan gambut yang belum tuntas, kemudian menyala lagi.
0: Oke.
1: Karena angin dan sebagainya ya. Terus loncatan api juga karena angin itu terjadi di lapangan. Jadi
0: baik. Loncatan api itu yang bahaya juga ya, Pak, ya.
1: Ya, karena bahan bakarnya memang
0: Kering gitu ya.
1: cukup tebal di situ, kering, alang-alangnya tebal, angin kencang, itu yang jadi tantangan dalam pemadaman ini.
0: Kalau Muara Padang Sugihan itu berapa kawasannya konservasi kita, berapa hektar ya Pak ya di sana ya?
1: Kalau luas Suaka Satwa Padang Sugihan sendiri sekitar 88 ribu hektar.
0: 88 ribu.
1: Kemudian di situ sudah ada juga ditetapkan tadi itu yang pusat konservasi gajah jalur 21 itu di dalam Suaka Marga Satwa juga luasnya 7.349 hektar.
0: Ini langsung pertanyaan inti nih Pak. Kan banyak viral nih Pak orang hutan di Kalimantan ya Pak ya akibat karhula
1: Ya.
0: yang pakai oksigen itu ya Pak. Bagaimana dengan
1: Ya.
0: kondisi marga satwa kita yang ada di Sumatera Selatan di 8 wilayah konservasi tersebut ataupun yang tidak tercover oleh wilayah konservasi ini Pak?
1: Iya, ini jadi salah satu yang prioritas juga ya untuk kami, penyelamatan satwa gitu ya, minimalisir dampak kerusakan akibat kejadian karhut ini. Jadi misalnya di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan yang jelas gajah binaan di PKG itu kami prioritaskan ya. Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim darat, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api atau memadamkan api yang mengarah ke arah PKG. Gajahnya juga kami posisikan ke tempat yang lebih aman. Itu kan luas sekali ya, 7.350 hektar. Jadi ada area-area yang memang kami pandang aman untuk kemudian gajah kita konsentrasikan di situ dulu. Ya, alhamdulillah untuk kejadian ini, area PKG berhasil diselamatkan. Jadi habitat gajah yang ada di situ, pakan alaminya masih tersedia. Kemudian gajahnya sendiri juga kami monitor ya. Tiap hari ada mahotnya, ada dokter hewannya ya, tim medis yang memeriksa kesehatan, kecukupan nutrisi, kebutuhan air, dan lain sebagainya. Itu, tapi tidak hanya gajah, karena apa namanya, Suaka Marga Satwa kan banyak ya, ininya ya, ke hatinya ya. Jadi kami berusaha untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati, termasuk tumbuhan dan satwa
0: tumbuhan.
1: Yang
0: Pak, sudah ada yang marga satwa sudah ada yang ditemukan belum Pak yang dampak dari karhula ini sejauh ini Pak?
1: Ada, ya, ya memang ada ya di lapangan kami harus laporkan juga supaya apa masyarakat juga bisa memahami dampak negatifnya
0: ya,
1: gitu ya dari kebakaran hutan. Ada kemarin itu di Padang Sugihan 3 ekor terenggiling, kemudian 3 ekor ular ya, ular piton, ular kobra
0: ya,
1: itu
0: ya, yang ditemukan
1: ditemukan
0: personil Manggala Agni ya Pak ya.
1: Iya, nah itu tidak selamat dari kejadian kebakaran.
0: 3 terenggiling itu dengan 3 ular piton itu ya Pak ya, tidak selamat ya Pak ya.
1: Iya, tapi ada juga yang berhasil kami selamatkan ya, teman-teman juga berhasil menyelamatkan. Ular piton juga ada yang kami selamatkan, kami pindahkan ke areal yang lebih aman gitu.
0: Nah Pak, untuk hewan-hewan lain ada temuan atau terdeteksi seperti itu Pak? Karena kan kita masih ada seperti gajah, tapir ya Pak ya? Apakah juga
1: ya.
0: Ini kawasan, karena kan tapir katanya ada melintas di kawasan Mesuji antara Lampung, Sumsel ya Pak ya? Nah itu seperti apa juga tuh Pak
1: ya.
0: Hewan-hewan langka lainnya ini Pak?
1: Ya jadi kami minta juga tim di lapangan ya, selain pemadaman juga untuk apa namanya memonitor ya kondisi satwa. Itu kan kami pakai drone, tim lapangan juga yang pemadaman sekaligus juga melihat apa satwa yang ada di situ ya. Ya, teman-teman melaporkan juga ya, ini ada jejak-jejak rusa misalnya teridentifikasi, jejak rusa yang masih melintas gitu kan. Kalau ada yang korban juga dilaporkan. Kemudian ada satu lagi kura-kura ini labi-labi ya.
0: Labi-labi ya Pak ya. Di mana itu Pak?
1: Ya masih di Padang Sugihan.
0: Padang Sugihan ya Pak ya. Itu berhasil diselamatkan
1: Iya.
0: atau seperti apa kondisinya Pak?
1: Itu yang ini yang jadi korban ya, tidak
0: Oh korban.
1: terselamatkan. Ya,
0: Agak berat.
1: ditemukan sudah
0: Beratnya seperti apa Pak?
1: mati.
0: Beratnya, bentuknya atau?
1: Kalau kura-kura ya mungkin ini ya,
0: Lebih.
1: sekitar apa 3 kilo gitu.
0: 3 kilo ya Pak ya. Itu di daerah mananya Pak? Padang Sugihan, di wilayah perairannya ya Pak ya?
1: Iya, di apa namanya, di daerah rawanya gitu kan ya.
0: Dekat itu ya Pak ya.
1: Cuma memang Mbak, ya artinya kami coba semaksimal mungkin upaya-upaya penanganannya ya, supaya kejadian yang sedang berlangsung ini tidak berdampak lebih buruk ke habitat maupun kelangsungan hidup satwa
0: Maupun
1: ya.
0: tumbuhan ya Pak ya. Karena kan kita
1: Ya,
0: ketahui ya
1: jadi
0: Pak ya, tanda-tanda puncak musim kemarau masih terjadi dan prediksi dari BMKG juga November kalau nggak salah ya Pak ya, baru akan terjadi hujan. Artinya masih
1: ya,
0: waktu
1: memang.
0: yang panjang kita menghadapi musim kemarau ekstrim ini Pak ya.
1: Ya, jadi kalau sesuai prediksi BMKG memang November ya mudah-mudahan ada hujan ya sebelum itu ya. Tapi kami coba juga perkuat untuk mitigasi ya. Jadi kami sedang apa mengadakan lagi sarpas, memperkuat sarpas ya untuk pemadaman, karena yang sekarang sedang digunakan teman-teman itu ya karena sudah beberapa lama ya, ada yang rusak, kemudian ada yang masih kurang juga seperti selang itu kan, ketika titik apinya jauh dari sumber air itu kan udah nggak menjangkau lagi,
0: Ya, Pak ya.
1: pompa rusak
0: Pompa.
1: berat. Itu yang kami perkuat lagi, mudah-mudahan di bulan ini sudah ada tambahan sarpas untuk pemadaman. Kemudian sebenarnya kami juga di beberapa area di SM Padang Sugihan itu juga melakukan intervensi tata kelola hidrologi gambut ya. Di
0: Oke.
1: bagian selatan di Sukapindah itu kami sudah membuat sekat kanal di 10 titik, kemudian flip kit juga di situ kita buat ya untuk apa menjamin
0: Ketersediaan itu
1: debit
0: ya.
1: air, ketersediaan air di musim kemarau, juga untuk pembasahan area di situ ya. Jadi kalau di situ memang kalau dilihat dari data memang termasuk yang titik apinya sedikit di situ gitu ya. Mudah-mudahan ada pengaruh dari intervensi tata kelola hidrologi itu.
0: Oke, itu
1: Kemudian
0: sudah
1: di
0: beroperasional itu Pak ya, hidrologi itu.
1: sudah memang kami coba siapkan sebelum musim kemarau
0: Musim kemarau ini.
1: datang kemarin ya, karena kan apa kita sebenarnya informasi terkait El Nino kan
0: Sudah
1: sudah
0: ya di
1: ada
0: awal
1: ya
0: tahun
1: gitu
0: ya. Dari tahun kemarin kalau
1: di
0: nggak salah
1: awal.
0: juga ya Pak ya.
1: Ya, makanya kami coba percepat beberapa hal yang bisa kami lakukan. Tata kelola hidrologi itu, kemudian di areal tengah Sungai Cakur Tambatan itu yang ada di tengah-tengah SM Padang Sugihan juga kita normalisasi ya itu. Ya pastinya ketika ada titik api yang menyala di situ, mungkin water source untuk waterbombing juga tersedia dekat situ lah, masih ada.
0: Oke, baik, baik, baik. Baik, jadi intinya kita seperti tadi kita sudah menyiapkan metode hidrologi ya Pak ya di kawasan Padang Sugihan sebagai salah satu upaya sebelum adanya terjadinya musim kemarau ekstrim ini ya Pak ya. Tadi ada beberapa
1: Ya.
0: juga seperti Terenggiling, ular yang dilaporkan menjadi korban dari Karhutla ini sendiri. Bapak terakhir Pak Dani mungkin apa yang ingin disampaikan Pak kepada mungkin himbauan terkait dengan wilayah konservasi kita Pak ini Pak.
1: Yang pertama pasti kami menghimbau masyarakat ya di manapun itu ya agar jangan membuat api gitu ya, apalagi untuk termasuk untuk membersihkan lahan gitu kan, karena di musim kemarau seperti ini api kecil saja dengan angin yang seperti itu di lapangan itu bisa dalam waktu singkat cepat sekali bisa menjadi besar. Nah ini akan merugikan kita semua sebenarnya ya. Ya asapnya, ya tumbuhan satwa yang hilang dan kemungkinan pemukiman terbakar juga besar. Jadi untuk menjadi perhatian bersama itu kami menghimbau untuk tidak melakukan apa pembakaran untuk kepentingan apapun lah ya, karena di musim ini sangat berbahaya. Yang kedua, kami menghimbau juga ke masyarakat ya, mungkin apabila menemukan atau melihat satwa di area yang lokasi terbakar itu mungkin ya di luar kawasan konservasi dan memang membutuhkan penyelamatan gitu, mohon untuk menghubungi call center BKSDA Sumatera Selatan untuk segera tim wildlife rescue unit kami untuk turun ke lapangan dan melakukan tindakan penyelamatan.
0: Baik,
1: yang terakhir mungkin ya kami juga mengucapkan apresiasi ya, terima kasih yang sebelumnya untuk seluruh pihak yang terlibat bahu-membahu dalam upaya pemadaman kebakaran ini, karena kami tidak sendiri, banyak sekali pihak yang membantu berkolaborasi ya, penggerak Agni, tentara gitu, masyarakat peduli api, bahkan dari teman-teman UPT Kementerian Kehutanan di provinsi lain juga membantu. Jadi mudah-mudahan segera dapat teratasi dan ya mudah-mudahan hujan bisa turun sebelum November ya.
0: Ya, berhasil ya. OMC-nya berhasil ya Pak ya. Setiap
1: ya,
0: OMC
1: kemarin
0: berhasil
1: sudah,
0: dilakukan ya Pak ya.
1: Iya, sudah beberapa lokasi sempat hujan deras ya. Saya
0: Ya.
1: kemarin baru ke Gunung Raya itu.

0: dan sebelumnya di sekelilingnya sudah terbakar duluan.
1: Oke, jadi meluas ya Pak ya, merambat api itu ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu Pak.
0: Ya, ya dugaan kami ya memang ada loncatan api yang terbawa angin gitu ya, tapi nanti kami juga telusuri lebih lanjut ya, karena ini kan luas sekali ya Pak, dan sebagian itu 88.000 hektar ya, tapi tetap kami telusuri nanti kira-kira penyebabnya apa ya selain loncatan api gitu.
1: Baik Pak Dhani Wari, pokoknya semangat untuk tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya Pak ya di ini, karena perjalanan masih panjang Pak. Semoga saja hujan ya, ini bisa membantu kita semua ya Pak ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Mbak Nova. Mohon doanya ya. Amin, untuk teman-teman, mudah-mudahan timnya juga sehat-sehat selalu gitu ya.
1: Nah itu juga penting ya Pak ya, tim juga sehat selalu.
0: Ya, ya kami juga ini kemarin sedikit tambahan informasi mungkin ya dari kementerian, dari pusat juga ada perhatian tidak hanya untuk kawasan terbakar, tapi petugas yang memadamkan juga dari kantor pusat, dari kementerian Manggala Wana Bakti kemarin ngirim juga tim medisnya, tim dokter ke posko PKG jalur 21, di situ pemeriksaan kesehatan dilakukan dan pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan. Untuk jadi ada pemeriksaan ya, rutin.
1: Itu ya, apa yang rutin dilakukan pemeriksaan itu Pak, antara lain Pak?
0: Apa check up kesehatan?
1: Paru-paru seperti itu ya, mata ya Pak ya, mungkin lebih ke arah seperti
0: ya, itu. Ya pasti ya, kalau di lapangan kan keluhan tuh banyak, mata sakit gitu ya, sesak, batuk
1: ya,
0: gitu.
1: ISPA ya Pak ya, pernapasan.
0: Iya.
1: Baik, Pak Dhani, terima kasih Pak statementnya untuk RRI, itu informasi terkait dengan bagaimana upaya menjaga kawasan konservasi di Sumatera Selatan di tengah musim karhutla yang banyak terjadi ini Pak.
0: Iya, sama-sama Mbak Nova.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama berdua itu tadi wawancara reporter kita Nova Ariana bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan Dhani Wari Widayanto teman berdua ya. Jadi nih benar banget teman berdua, ternyata memang karhutla yang sedang terjadi di Sumatera Selatan ini dampaknya tuh nggak cuma ke kita aja manusia, tapi juga ke banyak satwa yang ada di Sumatera Selatan. Kayak di wawancara tadi dibilang teman Pro 2, bahkan ada beberapa hewan yang sudah terdampak ya. Kayak tadi itu ada ular, terus tuh tadi ada apa lagi ya, terenggiling ya teman Pro 2. Jadi sedih banget denger hewan-hewan yang sebenarnya gak ada salah apa-apa ya teman Pro 2, tapi harus jadi korban gara-gara karhutla satu ini. Hah, sedih ya. Hah, teman Pro 2, jadi untuk kamu semua yang lagi dengerin, kayak tadi himbauannya itu jangan lupa nih untuk kamu semua, jangan pernah membuat api, apalagi untuk ngebuka lahan teman Pro 2 ya. Untuk ngebuka lahan aja gak boleh, apalagi untuk main-main api aja. Jadi no-no-no banget teman Pro 2, karena dampaknya kayak aku bilang tadi, gak cuma ke kita manusia aja, tapi ke para satwa yang ada di Sumatera Selatan juga. Nah, selain itu, kamu-kamu juga nih kalau lagi ngelihat ada api yang hidup gitu teman Pro 2, terus ngelihat satwa di area lokasi karhutla, kamu bisa langsung hubungin call centernya BKSDA teman Pro 2 ya. Jadi langsung telepon aja ke sana, kasih tahu kalau ada hewan-hewan yang memang perlu pertolongan, bisa kita langsung tolong gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa ya untuk jaga kelestarian lingkungan itu semuanya mulai dari kita semua. Jadi tetap jaga lingkungan kita dan juga jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2 dengan pakai maskernya selama masa karhutla ini masih berlangsung. Pastinya juga makan makanan yang sehat, terus juga istirahat yang cukup, itu penting banget.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Dan 5.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pastinya masih bareng Nora di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi sayangnya masihnya udah cukup dulu deh. Karena udah mau jam 10 teman Pro 2 ya. Artinya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu semua. Thank you so much teman-teman Pro 2 yang udah temenin aku dari pagi tadi banget ya teman Pro 2 sampai mendekati jam 10 ini. Thank you so much yang udah join di WhatsApp kita, udah join juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Thank you. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat.

16 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Produ RRI Palembang. YouTube channel Produ.

Info Pro 2. Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Winona Oak menghadirkan single terbaru Next Mistake menuju album kedua Bloom. Ia berkolaborasi dengan penyanyi Venezuela Maye dengan mengisi verse berbahasa Spanyol. Bloom dijadwalkan rilis 23 Oktober melalui Network, di mana album ini akan melanjutkan lagu Do You Hate Me Now, Horses, Stay at Night, Breaking Point, dan juga Bones. Next Mistake akan mengangkat konflik antara ketertarikan dengan kesadaran bahwa hubungan mungkin tidak tepat.

0: Informasi selanjutnya, Josh Cullen dari SB19 merilis Like Me pada 24 September 2026 bersama rapper Korea Amerika Jay Park. Lagu hip hop ini menjadi kolaborasi lintas negara dan diproduksi oleh Josh Cullen bersama Avril Lavigne dan juga Red Kids. Like Me memadukan bahasa Inggris, Tagalog dan juga Korea untuk menegaskan identitas musik Josh Cullen. Jay Park juga turut nge-rap dalam bahasa Tagalog dengan sapaan mubahay dan ungkapan khas Kak Palutina. Informasi terakhir, Teman Pro 2, hotspot Karhutla Sumatera Selatan mencapai 1.776 titik pada 29 September 2026. Oki menjadi wilayah tertinggi dengan 850 titik, diikuti Musi Banyuasin dengan 529 titik dan juga Banyuasin dengan 246 titik. Kualitas udara di Palembang sendiri juga memburuk dengan ISPU PM2,5 mencapai 282 atau kategori sangat tidak sehat. Jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II juga hanya 500 meter akibat kondisi saat ini yang berasap. Pusdalop BPBD Sumsel juga mencatat 3.966 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 1.926,2 hektar. Penanganan difokuskan di Oki, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan juga Palembang. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya,

0: Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

some ass too. That make a lot of sense to my little.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 5'9" brown eyes.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes!
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat siang. Pengen banget disampaikan buat kamu yang lagi menikmati suasana santai siangnya kamu. Wow, nyantai siang-siang itu kombinasi menyenangkan banget ya. Sambil mungkin kamu cari makan siang ya, menyenangkan. Sambil apa, makan apa tadi Haris? Iya kan, gak boleh deh Haris Ansor ini ya. Oke, dan yang jelas teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM atau pengen juga untuk report aktivitas kamu siang ini, boleh banget aku bakal ajakin di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, di 0816 1106 916, atau bisa langsung ke aplikasi kita RRI Digital.
1: So I guess

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang

0: kamu tempelin di wajahmu? Plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih, yuk.
1: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: Pro 2 FM Palembang.

0: 'cause I'm feeling my first love.
1: Cil, Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi?
2: Hmm-hmm.
1: Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
5: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Teman terbaik kamu. Produk.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: I've got something special for you.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: umum membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinone.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Selamat sore teman Pro2, waktunya Pro2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Rian. Dari informasi pertama, Sabrina Carpenter akan memerankan Ginger Rogers dalam film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures. Tom Holland berperan sebagai Fred Astaire, sementara Margaret Qualley memerankan Adele Astaire. Film ini menyoroti perjalanan Fred dan juga Adele sebagai pasangan dansa di Broadway dan West End, dan Fred kemudian berkarir bersama Ginger Rogers dalam 10 film, termasuk Top Hat, Swing Time, dan Shall We Dance. Dan juga film ini diadaptasi dari biografi The Astaire, Fred and Adele, karya Kathleen Riley. Proyek ini juga menjadi film layar lebar pertama Sabrina Carpenter sejak Emergency pada 2022. Sementara Tom Holland mempersiapkan adegan tari tanpa pemeran pengganti. Miley Cyrus memuncak Billboard 200 lewat album terbaru Best Pursuits. Jadi album yang rilis pada 18 September debut dengan 61 ribu unit dan menjadi nomor 1 pertamanya sejak Bangers pada 2013. Dari informasi terakhir, Menteri Pertanian Jepang Shinjiro Koizumi memerintahkan pasukannya mengakhiri misi pemadaman karhutla di Indonesia. Misi tersebut menjadi operasi bantuan bencana luar negeri pertama Jepang. 3 helikopter telah melakukan lebih dari 40 kali pemadaman udara dan menjatuhkan sekitar 220 ton air. Indonesia menilai bantuan Jepang membantu mencegah penyebaran kebakaran dan juga respon selanjutnya dapat ditangani oleh pemerintah. Sekian Info Pro2 Palembang, pukul 15 untuk sore hari ini bersama Rian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: main judi online?
1: Biar kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Papa.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik. Ki nggak kemana? Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria teman Pro 2 ya. Dan nanti di pukul 16 teman Pro 2 kita seperti biasa di Sore Ceria. Dan ada gue Star juga bakal ngobrol bareng kita buat sore hari ini. Kira-kira siapakah? Kamu juga bisa nanti dengerin dan juga nonton juga di live YouTube. Karena kita live YouTube juga dari Pro 2 RI Palembang. Jadi teman Pro 2 boleh banget kalau mau nanya di live chat di YouTube Pro 2 RRI Palembang ya. Kalau ngelihat kondisi cuaca hari ini teman Pro 2, kebetulan kan pagi ini tuh kayak tebal sekali ya asap teman Pro 2. Karena memang untuk hari ini berdasarkan angka indeks standar pencemar udara atau ISPU atau Air Quality Index, kualitas udara berada pada kisaran 366 hingga 378 di tingkat berbahaya. Jadi sekali lagi berbahaya teman Pro 2 ya. Kalau dilihat juga dari Palembang ya, jadi ada beberapa juga dari warga Palembang ini mengeluhkan kabut asap yang ada di kota Palembang ini. Dan semoga lah ya untuk kabut asap ini dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Dan juga teman Pro 2, tentunya keluhan seperti demam dan juga batuk tidak hanya dialami orang dewasa tapi juga anak-anak. Jadi buat kamu juga tetap aware teman Pro 2, tetap bisa apa diinformasikan juga ke keluarga untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya, banyak-banyak minum air putih, dan semoga kita bisa lagi teman Pro 2 buat menghirup udara segar. Yang mungkin kangen sama jogging, tapi sekarang masih ada sih yang jogging teman Pro 2 ya. Kadang bingung nih menghirup udara segar, tahu-tahu jadi takutnya sakit teman Pro 2 ya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

91,6 Prodo FM, Palembang tempat terbaik kamu. Nanti pukul 16 teman Pro 2 kita kedatangan, ini ada putri pelajar Sumsel 2026 untuk kategori SMA ya. Nanti pada ada Fatima Kuena Zahra, tema kita putri pelajar Sumsel berprestasi, berkarakter dan juga menginspirasi. Dan teman Pro 2 kita live YouTube sekali lagi di Pro 2 Palembang, kalau mau nanya atau pengen sharing boleh banget ya di live YouTube dari Pro 2 RI Palembang, silakan live chat ya. Dari Malcolm Chut, kita beralih ke Indonesia lagi teman Pro 2. Keisha Lebronka, aku bukan dia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 91 kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 udah aku spill tadi, buat sore hari ini kita bakal ngobrol dengan putri pelajar Sumsel. Tema kita hari ini berprestasi, berkarakter, dan juga menginspirasi. Dan please welcome ini ada Fatima Kuena Zahra. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Apa kabar nih Kuena?
1: Baik.
0: Baik ya. Boleh kenalan langsung sama teman Pro 2, silakan.
1: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Kuena Zahra atau akrab disapa Kuena. Usia saya saat ini 15 tahun dan aku merupakan siswi aktif di sekolah Ignatius Global School Palembang.
0: Oke, sekarang kelas berapa?
1: Sekarang aku kelas 1 SMA.
0: Wow, jadi keren banget sih teman Pro 2 ya. Kayak masih muda, masih kecil banget. Tapi public speaking udah keren banget nih ya. Tapi udah berapa lama sih Kuena kamu tuh kayak, ini panggilnya Kuena ya?
1: Iya.
0: Belajar public speaking, belajar model gitu. Awal-awalnya kenapa kamu tertarik gitu?
1: Aku tuh tertarik karena kan lihat-lihat Putri Indonesia kan awalnya. Terus kayak
0: Itu umur berapa?
1: Kayaknya SMP deh, iya SMP.
0: SMP berarti berapa tuh?
1: Umur 14.
0: 14 ya, iya. Sekarang?
1: Aku sekarang 15.
0: Sekarang 15, oke. Okay. Terus? Oh, lihat di media sosial gitu ya, oke.
1: Okay. Terus kayak, I just wanna be one of the girls gitu kan, yang dilihat secara cantik, terus
0: betul.
1: Juga punya
0: pinter,
1: brain,
0: ya, pinter benar, gitu. Benar. Benar ya, kamu tuh kayak tertarik begitu.
1: Iya benar.
0: Tapi sebenarnya apa sih kayak visi misi kamu gitu, motivasi kamu tuh apa pengen ikut pageant gitu?
1: Pengen ngembangin cara aku berbicara di depan publik. Terus juga biar lebih pede ke depannya. Dan ya bisa membuat perubahan gitu lah kak di sekitar aku.
0: Yang kamu lihat gimana nih sekitar kamu tuh emang kayak gimana sih Queen?
1: Ya mungkin sekarang anak-anak zaman sekarang kayak pada
0: boleh gak dinaikin dikit mic-nya?
1: Pada takut buat percaya diri tampil
0: speak
1: di depan
0: up, ya betul.
1: Untuk speak up gitu. Dan aku ngerasa itu hal yang perlu aku perbaikin
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: dan,
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Aku pengen jadi contoh buat
0: benar-benar
1: orang-orang sekitar aku.
0: Wow, keren banget nih ya. Tapi kamu sebenarnya awal-awal tuh emang dari diri kamu sendiri atau mungkin didorong dari orang tua juga atau teman-teman gitu?
1: Dari pertama dari diri aku sendiri, terus akhirnya disupport juga sama kedua orang tua aku, and then yeah it worked out.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari sekolah gitu teman-teman ngelihat sosok kamu sekarang seperti apa sih, Kuena?
1: Mereka pasti awalnya kaget kan, karena kadang nggak nyangka juga gitu Kuena akhirnya terjun di dunia pageant, apalagi jadi putri pelajar gitu kan. Ya of course mereka terkejut.
0: Tapi sebelumnya kamu tuh orangnya seperti apa sih sebelum kamu masuk ke dunia pageant, ke dunia model gitu?
1: Sebenarnya aku tuh tipikal yang pengen coba banyak hal baru. Tapi I've never terlalu nunjukin ke publik gitu kak. Jadi mungkin sekarang kayak aku udah SMA nih ya. Aku kedepannya pengen, ya aku pengen lebih berkembang, lebih baik dari sebelumnya. Gitu.
0: Lebih bisa dibilang kayak lebih produktif ya. Oke, tapi gimana nih Kuena kalau melihat sekarang kan kamu tuh sibuk lah ya. Yang seusia kamu tuh kayak cuman sekolah, main, nongkrong gitu. Tapi kamu tuh kayak meluangkan waktu kamu di dunia pageant yang bisa dibilang positif lah begitu ya.
1: Benar.
0: Ini ngeganggu gak sih Kuena untuk aktivitas kamu gitu?
1: Jujur sekarang karena aku udah SMA, terus juga sekolahnya di IGS kan kak, itu kayak benar-benar ketat banget peraturan ini segala macam. Jadi aku harus mengikuti dan jujur sekarang aku jarang banget main keluar dengan teman-teman. Iya.
0: Tapi emang dari kamu sih yang kayak mau gitu ya.
1: Pengen lebih fokus ke pembelajaran aja.
0: Oke, bukan berarti kayak enggak mau bersosialisasi
1: iya,
0: tuh
1: bukan,
0: enggak begitu, tapi ingin kayak lebih mengembangkan diri, teman berdua mencari hal-hal yang positif yang tentunya ini bisa bermanfaat juga buat di sekeliling kamu lah gitu.
1: Betul.
0: Yang berikan contoh yang terbaik juga. Nah, saat pertama kali ini Kuena mengikuti proses seleksi, apa sih yang paling membuat Kuena ini kayak lebih tertantang begitu?
1: Mungkin because it's my first time. And then I have many people that have different backgrounds than ability. Jadi aku mungkin public speaking sih kak, karena aku ini sebenarnya orangnya lupaan, gampang ngeblank. Jadi how I perbaikin itu dengan cara ya aku selalu practice at home dan selalu ngomong depan kaca gitu, biar public speaking aku ya makin lancar di depan publik dan gak gugup
0: Tapi udah keren banget sih ini ya. Ini the first time juga nih Kuena mampir ke radio gitu ya, talk show pertama kali juga Tamam Pro 2. Tapi nice ya, ini keren banget sih Tamam Pro 2. Tapi emang dari kamu juga ya, maksudnya pengen belajar public speaking gitu ya. Tapi kalau dulu sebelum kamu masuk ke apa school model lah begitu ya, kamu public speakingnya masih yang kayak kurang ya?
1: I used to join a debate competition gitu. Mm-hmm. Cuman ya kan itu kan debate kan ya nggak terlalu ngomong gimana gimana banget kan kak, kayak dunia pageant gitu.
0: Nah, gimana nih perasaan Kuena sekarang nih ketika akhirnya terpilih sebagai Putri Pelajar Sumsel 2026 kategori SMA juga gitu ya?
1: Of course, I am very grateful karena udah dikasih kesempatan untuk jadi Putri Pelajar Sumatera Selatan. Dan aku berharap banget saat nanti ke nasional, aku juga bisa membawa nama Sumatera Selatan dengan bangga dan mendapatkan hasil yang baik juga.
0: Gitu. Tapi kamu nyangka gak sih, Kuena? Akhirnya, ini pageant pertama kamu juga?
1: Pageant pertama.
0: Pageant pertama dan langsung jadi winner-nya begitu ya. Gimana nih, kamu nyangka gak?
1: Sebenarnya gak nyangka kak, karena kan aku kira it's my first time. Mungkin aku udah pesimis duluan nih. Aku kayak mungkin gara-gara pertama mungkin bakal kalah gitu, mungkin next-nextnya bakal baru win gitu. Ternyata akhirnya dikasihnya menang.
0: Tapi ini berkat usaha kamu juga lah gitu bener. Ya gimana nih selama usahanya nih, Kuena, kau boleh tahu?
1: Itu kan ada karantina kan kak. Di situ kan keaktifan kita dilihat, our manners juga. Jadi of course, aku di sana selama seminggu full itu aku menjaga manners aku, tata cara duduk, makan dan segala macam. Dan setiap karantina tuh misalnya ada evaluasi, aku selalu terima dan akhirnya aku perbaikin untuk hari-hari kedepannya.
0: Wow, hebat ya Tamam Pro 2 ya. Nah, kalau menurut kamu apa sih menjadi seorang pelajar yang berprestasi ini, Kuena?
1: Menurut aku jadi pelajar yang berprestasi itu jangan dulu cari-cari misalnya kita harus menang segala-galanya itu enggak. Yang penting kalian bisa mau dan berani untuk coba dan terus berusaha gitu. Walaupun misalnya pertama kali kita gagal, ya kedua kalinya bangkit lagi dan bangkit lagi sampai akhirnya kita sampai di tujuan yang kita inginkan.
0: Iya gitu. Betul. Nah, selain berprestasi nih, seberapa penting nih karakter bagi seorang pelajar menurut Zahra? Kuena nih,
1: menurut aku karakter itu sangat-sangat penting kak, apalagi di usia sekarang ya, karena kan karakter itu kan dibawa sampai kita besar nanti ya, jadi otomatis harus diasah dari sekarang. Kita harus punya karakter yang gimana biar nanti pas kita udah lebih besar, karakter itu ya jangan berubah jadi lebih jelek gitu.
0: Ini kenapa nih milihnya Putri Pelajar, atau karena memang masih sekolah begitu?
1: Karena menurut
0: kenapa
1: aku,
0: mulainya juga baru sekarang gitu kan? Karena kan kalau aku lihat juga pageant sekarang masih banyak yang ada dari 5 tahun gitu ya, yang sampai ada putri apa toddler lah atau apa gitu. Kamu mulainya sekarang begitu.
1: Karena di usia aku yang sekarang aku ngerasa ini lebih relevan dan juga mungkin aku juga udah mentally siap gitu kak. Karena aku kalau masih kecil takutnya kayak ya masih main, ya masih main-main gitu, ya, dan aku emang sekarang emang pengen serius gitu. Gitu deh.
0: Jadi kayak memang udah nyiapin mental, udah siap banget. Akhirnya tahun ini kamu tuh udah yuk kita langsung aja join di Putri Pelajar gitu ya.
1: Benar.
0: Pasti ini banyak banget nih. Bukan banyak banget ya, mungkin ada gak sih kayak kritikan atau komentar dari orang yang selama ikut ajang ini nih, ya entah itu pro atau kontra lah begitu ya. Gimana nih Kuena menyikapinya?
1: Tentu aja kalau aku bisa bedain kak, mana yang kritik, mana yang masukan.
0: Yes.
1: Kalau orang kritik kan pasti emang ada niat buruknya gitu. Tapi kalau orang yang punya masukan ya nyampeinnya dengan baik, dan kita juga harus menerima dengan baik gitu. Kalau orangnya emang kritik ya udah kita diemin, kita jauhin, act like nothing happen and go on with our life. Gitu aja.
0: Ada nggak sih pernah nggak kayak dengar selintingan gitu kritikan atau mungkin masukan lah gitu ya? Kalau kritikan ada?
1: Kritik belum ada, tapi masukan pastinya ada.
0: Masukannya kayak apa?
1: Misalnya masukannya aku harus lebih tenang pas public speaking atau kayak jangan terlalu mikir-mikir hal yang buruk dulu sebelum aku cobain beneran gitu. Intinya just lawan what I'm thinking.
0: Kamu berapa saudara nih, Kuena?
1: Aku 3 bersaudara.
0: 3 bersaudara. Anak berapa?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama ya, berarti duanya Berapa yang paling kecil itu?
1: Yang paling kecil sekarang kelas 6 SD.
0: Oke. Tapi masuk ke dunia pageant kamu sendiri ya?
1: Iya, karena sisanya laki-laki semua.
0: Tapi ada dong ya, ada. Yang laki-laki banyak juga teman berdua ya. Tapi kalau dari orang tua nih basicnya mungkin dulu pernah ikutan pageant juga atau gak pernah sama sekali gitu?
1: Mama kalau gak salah pernah ikut. Mm-hmm. Tapi aku lupa nama ajangnya.
0: Oh gitu. Mm. Jadi ini salah satu meneruskan juga lah perjuangan mama iya. gitu ya. Akhirnya ini bisa meneruskan, diteruskan ke anaknya begitu. Tapi kalau kamu lihat pelajar atau bisa dibilang nih kalau dari apa pelajar di Sumatera Selatan ini kamu lihat seperti apa sih, Guena? Dan kalau di pemilihan putri pelajar Sumsel ini kayak lebih kemana sih? Ada advokasinya kah atau apa sih yang harus dipublish ke masyarakat gitu?
1: Ini kan advokasinya pasti ada kak. Aha. Terus juga kita kan sebagai putra putri pelajar berarti kita harus menjadi contoh buat pelajar-pelajar di sekitar kita, buat anak-anak di usia kalangan umur kita kan. Aha. Dan of course advokasinya itu kita harus buat change in our community. Misalnya kita bisa datang ke panti-panti asuhan, okay. Terus ya kasih-kasih berkah, sedekah gitu-gitu.
0: Ada, udah ada advokasi.
1: Aku udah ada advokasi.
0: Namanya
1: lagi
0: apa?
1: Dijalanin. Namanya Q-Edu.
0: Q-Edu. Edu, yang artinya
1: Queen Education.
0: Oh, Queen Education, teman perdua, ya. Itu ya lagi ongoing sekarang di jalan. Lagi di jalan teman perdua, ya. Oke, okay, nah terus apa sih yang pengen kamu ajarkan lah ya ke teman-teman kamu, ke pelajar di Sumatera Selatan ini tentang ya. Edukasi atau mungkin tentang apa sih yang harus dilakukan oleh pelajar-pelajar di Sumatera Selatan ini?
1: Oke, okay. Pertama-tama buat semua pelajar yang udah dikasih Tuhan kesempatan untuk mempunyai sekolah yang baik, teman-teman yang baik itu kan harus bersyukur. Betul. Dan ya jangan ragu-raguin kesempatan itu. Maksudnya take that kesempatan dengan baik gitu. Karena masih banyak anak di luar sana yang gak seberuntung kalian.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Dan buat anak-anak yang di sana tetap semangat. Mm-hmm. Karena aku percaya bahwa setiap anak itu has equal rights to education. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari Kuena sendiri nih gimana nih ngebagiin waktu sekolah, kegiatan organisasi atau pengembangan diri dan juga sebagai putri pelajar nih, apalagi kan ini kemarin di bulan berapa nih putri pelajarnya pemilihannya?
1: Bulan lalu.
0: Oke, okay, berarti udah 1 bulan ya?
1: Iya udah.
0: Sudah duty ya. Terus gimana nih kamu ngejalaninya nih, bagian waktunya, terus juga duty kamu tuh selama satu tahun ke depan tuh ngapain aja gitu?
1: Aku selama ini aku cara bagi waktuku tentang prioritas. Uh-huh. Of course prioritas aku sekarang sebagai seorang pelajar ya tentunya sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekolah itu nomor satu. Uh-huh. And then juga aku harus bagi-bagi waktu aku untuk ngerjain tugas-tugas, terus juga ujian-ujian. Uh-huh. Dan kemudian kalau misalnya ada duty kayak gini, ya aku juga kerjakan dengan maksimal. Uh-huh. Dan untuk 1 tahun ke depan itu kita akan ke nasional dan itu juga harus disiapkan public speaking dan
0: tahun
1: lain-lain
0: ini ya? tahun depan. Oh, tahun depan
1: ya.
0: Oke. Okay. Jadi persiapan juga buat tahun depan tambah berdua ya. Yeah. Wow. satu ya, putra-putri atau gimana?
1: Ada top 5 sama top 3.
0: Oke, okay. Ini putra-putri juga ya?
1: Iya, putra-putri juga.
0: Putra-putri teman berdua ya. Oke, okay, Guena kita break dulu ya.
1: Okay.
0: Dan teman berdua sekali kita live YouTube dari Pro2 di Palembang. Silakan teman berdua pengen nonton, pengen nanya boleh banget sama Guena di YouTube Pro2 di Palembang. Atau juga kamu bisa WhatsApp di 0816-1106-916. Tetap terus stay tune di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: 101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Kuena, teman Pro 2, Putri Pelajar Sumsel 2026. Kita masih bahas teman Pro 2, bagaimanakah cerita dari seorang putri pelajar Sumsel, teman Pro 2, yang berprestasi, berkarakter, dan pasti menginspirasi teman-teman yang seusia dari Kuena gitu ya. Oke, Kuena, kalau melihat setelah kamu jadi putra putri pelajar begitu ya, isu apa sih? Atau mungkin bidang apa yang paling ingin kamu perjuangkan untuk teman-teman seusia kamu gitu?
1: Aku pengen teman-teman seusia aku punya equal rights to education, Kak. Uh-huh. Maksudnya kayak punya akses pendidikan yang sama rata gitu.
0: Betul, betul.
1: Karena kan banyak-banyak anak yang kurang beruntung di luar sana yang masih kurang dapat akses untuk pendidikan gitu.
0: Kamu ada pengalaman gak sih, atau mungkin pernah ngelihat tetangga kamu, atau mungkin ketika lagi jalan ngelihat orang-orang tuh yang kayak pengen banget sekolah begitu, tapi mereka tuh tidak punya biaya, atau mungkin tidak ada bantuan, atau setidaknya nih mereka harus, ya kata kamu tadi ya, mempunyai hak yang sama juga untuk bisa belajar begitu. Ada gak nih, Kuena?
1: Pastinya pernah, Kak. Kalau kita lihat juga di jalan-jalanan, biasanya di lampu merah itu kan sering banyak banget tuh ya anak-anak yang di sana yang jualan segala macam. Dan aku tuh ngerasa kayak kasian gitu. Seharusnya mereka yang di umur mereka yang sekarang, mereka bisa main sama teman-temannya, terus sekolah. Sedangkan mereka juga sendiri enggak bisa. Gitu.
0: Karena ya mereka nanti yang bakal meneruskan ini ya, apa, perjuangan lah begitu ya, yang akan meneruskan teman berdua. Apa istilahnya tuh, orang-orang pinter, orang-orang hebat. Benar. Begitu. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan, baik itu ya dinas-dinas terkait lah begitu ya, untuk bisa membantu juga teman Pro 2 ya. Mungkin bisa ditanya nih, apa sih permasalahannya begitu, yang mungkin gak ada biaya sekolah, mungkin siapa tahu next nanti ada orang baik lah begitu ya, atau mungkin ada tempat yang memang untuk orang-orang yang kurang mampu begitu, untuk bisa mendapatkan apa, pendidikan yang layak begitu ya. Nah, pernah gak sih Zara, Kuena ini merasa minder atau takut gagal ketika berada di lingkungan yang penuh dengan pelajar berprestasi gitu? Pernah gak? Atau mungkin kayak kejadian kemarin nih, pas ketika lagi kompetisi begitu kan, sedikit minder atau mungkin kurang percaya diri, terus gimana cara kamu ngatasinnya tuh, Kuena?
1: Pastinya pernah ya, Kak. Cuman cara aku ngatasinnya tetap percaya sama diri aku sendiri, dan apapun hasilnya itu ya, ya pasti sesuai sama apa yang kita perjuangin gitu. Jadi I always believe in that.
0: Oke, okay. Nah, kalau ngelihat di media sosial kan sekarang tuh kayak luas banget nih, semua orang tuh kayak bisa mengaksesnya gitu ya. Tapi kalau dari Kuena sendiri nih, sebagai anak muda yang berprestasi gitu ya, bagaimana sih cara menggunakan media sosial nih, bukan cuman kayak hanya untuk hiburan, tapi ini kayak jadi ruang untuk berkembang begitu, untuk belajar gitu.
1: Contohnya kan ada nama juga yang sekarang, nama aplikasinya itu Instagram ya, Kak. Nah, di Instagram itu aku sekarang aktif ngepost hal-hal yang positif. Oh, iya gitu. Biar bisa menginspirasi orang-orang di sekitar aku. Misalnya aku ngajar balet gitu kan.
0: Okay.
1: Terus bisa aktivitas-aktivitas lainnya seperti kuda. Terus intinya tentang pendidikan-pendidikan yang aku share di social media, biar orang-orang juga ikut tertarik dan ingin membacanya. Gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau sebelum ke dunia pageant, apa nih yang kamu bagikan di media sosial?
1: Tetap aktivitas aku sih, Kak. Sebelum ikut pageant juga aku sering ngebagiin momen-momen aku balet, tampil-tampil, okay, gitu. Piano juga, cover-cover yang aku lakuin gitu.
0: Oke, okay. Oh, cover-cover lagu juga gitu ya. Terus kalau balet sama piano itu ikut kompetisi ya? Ikut lomba-lomba juga?
1: Balet itu ada ujiannya, Kak, dari London.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu.
0: Oke, okay. Terus kalau yang piano?
1: Piano aku pernah ikut Steinway Youth Piano Competition nasional.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Dapat apa?
1: Kemarin? Aku waktu itu kan lagi kebetulan lagi era
0: di Sumsel ya, di Palembang ya?
1: Era COVID kan, Kak, dikirim ke Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Gitu, tapi okay, belum di situ belum.
0: Oke, okay. Belum rezekinya teman berdua ya. Tapi gimana sekarang, masih lanjut gitu untuk balet sama pianonya gitu?
1: Masih.
0: Oke, okay, masih ya. Tapi hobi kamu tuh apa sih, Kuena?
1: Hobi aku balet sama balet. Kuda.
0: Oke, okay. Sejak kapan?
1: Aku balet sejak aku kecil, TK. TK, umur 5 tahun, 6 tahun gitu.
0: Kenapa nih suka sama balet?
1: Karena aku dulu suka banget nonton Disney kak, jadi pengen jadi princess gitu.
0: Oh my god, pernah gak kayak cedera atau mungkin apa gitu? Apa nih yang jadi tantangannya kalau balet tuh?
1: Kalau di balet itu kan mainnya di kaki ya kak.
0: Yes.
1: Point shoes yang berdiri itu,
0: yeah.
1: Nah ya itu tantangan itu susah banget kak, kan ankle-nya harus kuat kan,
0: iya,
1: kalau nggak kuat bisa kesleo, kecetit gitu-gitu. Jadi ya itu harus dilatih dari kecil biar punya ankle yang kuat.
0: Pernah nggak kayak ngalamin kejadian-kejadian yang bisa dibilang kayak jatuh atau apa?
1: Jatuh gitu? Pernah, tapi nggak parah-parah banget, masih bisa kita pulihin tanpa harus ke dokter.
0: Oke. Berapa lama nih kamu belajar balet? Ya dari usia 5 tahun ya. Terus apa sih tantangannya begitu? Terus berapa lama untuk bisa jadi seorang balet tuh?
1: Pertama-tama kan kalau dari baby itu kan baby kan belum bisa ngapa-ngapain ya kak. Maksudnya kita harus follow the instructions dulu. Terus nanti akhirnya bertahap. Nanti akhirnya baru bisa gerak-gerakan yang biasanya kita lihat di YouTube, TV gitu baru bisa nanti dilakuin. Ada step by step yang gitu.
0: Kira-kira berapa lama nih? Berapa tahun gitu? Ada bayangan enggak? Atau mungkin kayak tergantung orangnya juga begitu.
1: Ya sebenarnya tergantung orangnya, kalau orangnya rajin dan emang pengen belajar ya pasti bisa cepat gitu. Tergantung dari kitanya sendiri.
0: Kalau standarnya berapa tuh, berapa bulan gitu kira-kira?
1: Kalau sampai mau bener-bener pro banget itu pasti butuh bertahun-tahun sih kak. Dan itu waktu yang lama bukan singkat.
0: Betul. Kalau piano nih, kamu lebih suka yang mana? Sama ya?
1: Sebenarnya aku dulu kecil benar-benar into piano banget. Aku main classical music.
0: Wow.
1: Dan pada akhirnya aku pindah lagi ke pop. Terus ya sekarang aku lebih fokus ke ballet.
0: Ke ballet ya. Tapi pianonya masih.
1: Pianonya masih.
0: Biasa bawa lagu-lagu apa?
1: Sekarang pop, biasanya pop. Misalnya ada lagu lagi tren nih kak, aku biasanya langsung ikutin, langsung nyari gitu.
0: Langsung cover gitu ya, wow. Ada di, kamu post di media sosial, ada. Di Instagram gitu ya. Jadi kamu kalau penasaran nomor 2 cek aja Instagramnya ya. Apa nama Instagramnya nih Kuena?
1: Nama aku sendiri Kuena.
0: Kuena?
1: Iya Kuena.
0: Banyak biasanya Kuena itu, apa yang kayak lebih...
1: At Q-U-E-Q-U-E-E-N-A.
0: Oke, itu di follow aja sama Pro 2 ya, karena situ banyak kegiatan-kegiatan Kuena begitu ya. Nah kita cerita di kompetisi dari Putri Pelajar Sumsel 2026 gitu. Boleh gak diceritain nih selama step by stepnya gitu ya. Di awal kamu daftar, terus kamu masuk berapa besar, sampai karantina, sampai final gitu.
1: Oke, jadi pertama-tama itu ada interview dulu. Interview itu kita datang, terus ntar ditanya-tanya dari semua Sumsel nih kak, dan semua sekolah itu nanti ditanya di sana.
0: Oke, okay. itu memang direkomendasi dari sekolahnya atau dari kita sendiri nih?
1: Dari kita sendiri, kita yang apply sendiri.
0: Oke, okay. Terus?
1: Terus akhirnya aku apply, terus ada wawancara-wawancara tentang misalnya apa aksinya yang bakal kamu lakuin, yang gitu. Begitu-gitulah kak. Terus akhirnya aku lolos, jadi finalist. Terus akhirnya kita karantina selama seminggu. Di sana kita dipaparkan misalnya ada seminar-seminar atau banyak-banyak buat konten lah di sana. Biar juga bisa buat orang-orang tertarik gitu kan. Terus juga banyak hal yang kita pelajarin di sana. Misal cara public speaking. Dan lain-lain. Di sana juga pernah sempat ada untuk bakat sama preliminary speech. Di sana kita dilihat gimana kemampuan kita untuk public speaking dan juga apa bakat kita sebagai seorang pelajar gitu.
0: Oke. Okay. Kira-kira ada berapa banyak nih yang lolos dari yang awalnya ikut terus sampai babak penyisihan? Kamu sudah apa istilah tuh kayak bisa menembus berapa ini sih? Berapa besar begitu?
1: Itu kan ada kategori SMP sama SMA ya kak. Kalau SMA mungkin ada 20-an atau lebih gitu, lebih atau kurang segitu.
0: Itu finalis ya?
1: Finalis.
0: Oke, tapi kalau sebelumnya yang ikutan audisi banyak ya?
1: Banyak.
0: Kira-kira berapa banyak, tau gak?
1: Nah itu kurang tahu kak, karena jamnya beda-beda.
0: Oh gitu, oke. Nah kalau di sini tantangannya apa nih selama kamu karantina begitu?
1: Ya tantangannya gimana keaktifan kita, misalnya kalau ditanya ada tanya jawab ya kita harus bisa aktif, mungkin ya, aktif nanya, gitu karena gitu. Itu semua dinilai kak.
0: Oke. Ini berarti dari Sumsel begitu ya. Oke, terus gimana nih kalau dilihat teman-teman yang lainnya tuh, kalian tuh memang karantinanya memang pulang pergi atau nginep atau gimana tuh?
1: Kita pulang pergi kak, datang pagi pulangnya sore. gitu.
0: Oke, ngapain aja tuh? Itu 5 hari?
1: 5 hari, iya.
0: Oh, 5 hari ya, itu tadi public speaking, catwalk, iya, gitu-gitu catwalk, ya. Unjuk bakatnya apa yang kamu tampilin?
1: Balet dong.
0: Balet dong ya. Oke, okay, nah kalau dilihat juga teman pro 2 ya, berarti yang masuk sekitar 20-an putra putri ya, pelajar Sumatera Selatan. Ini memang sebenarnya gak ada yang kenal gitu ya?
1: Gak ada yang kenal.
0: Gak ada yang kenal. Terus gimana nih setelah kalian ketemu, apa yang fun fact-nya sekarang ini?
1: Sekarang kan dari awalnya belum kenal, sekarang kita jadi dekat kak. Gara-gara selama karantina kita socialize dan kita sering kayak memberi motivasi, masukan ke teman-teman kita. Terus ya udah sekarang kita jadi teman dekat deh.
0: Oke. Siapa sih sosok yang paling banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada Kuena nih selama perjalanan ini?
1: Tentunya orang tua aku.
0: Orang tua ya.
1: Iya.
0: Kalau orang tua tuh kayak gimana sih yang kasih kamu supportnya atau dukungannya?
1: Mereka misalnya aku lagi ada kepikiran gitu kak, mereka pasti selalu bilang kayak yang penting berusaha, coba dan jangan pernah takut sama hasilnya gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi itu yang harus kamu ingat ya. Tapi ada loh Kuena kayak orang tua tuh ketika anaknya gagal orang tua tuh sampai kecewa juga ya, sampai kecewa sampai malahan kayak nyalahin orang yang menang gitu kan. Oh ini gak fair nih, gak adil begitu. Berarti kan ini bisa dibilang kayak orang tua itu gak bagus ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Karena kan yang berkompetisi anaknya begitu kan. Berarti ya aku bilang nih mental anaknya sama orang tuanya itu kayaknya belum bisa nih buat ikut lomba begitu. Harusnya kan bisa diterima dengan baik, dengan lapang dada begitu, bukan berkoar-koar di media sosial gitu ya. Oke, okay. Nah kalau dilihat juga nih yang membedakan antara sekedar merepresentasi dan menjadi seseorang yang bisa menginspirasi.

0: arah, berbagai sekolah, berbagai background, dan di situ juga aku bisa belajar kayak karakteristik orang tuh gimana.
1: Betul.
0: Dan aku bisa nerima masukan dari mereka juga.
1: Gitu.
0: Saling support each other juga sih yang paling penting.
1: Ada enggak di satu momen kamu tuh kayak rasanya sulit banget gitu? Tapi kamu tuh justru kayaknya jadi pelajaran penting juga buat perjalanan karir kamu nih, Kuena.
0: Menurut aku selama karantina itu dan juga malam grand final, tentunya malam grand final itu yang paling bikin aku deg-degan, Kak.
1: Deg-degan ya.
0: Apalagi pas masuk top 5 kan ya. Itu kan ada Q&A kan, Kak. Nah, aku tuh takut banget misalnya tiba-tiba aku ngeblank gitu.
1: Benar-benar.
0: Tapi akhirnya aku ngelontarin aja apa yang ada di otak aku pada saat itu, dan akhirnya aku mendapatkan hasil yang aku inginkan.
1: Apa nih yang kamu ingat atau mungkin buat kamu kuat begitu ya? Karena kan mungkin setiap orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin pas naik panggung, apalagi kalau udah apa, yang rasa takut tuh manusiawi lah begitu ya. Tapi ada tuh orang kayak ngeblank, kadang lupa begitu. Tapi kamu bisa nih gitu.
0: Aku ingat aja apa yang udah aku pelajarin, dan aku selalu bilang ke diri aku jangan sia-siain kesempatan yang udah terjadi dan apa kerja keras aku selama karantina itu. Jadi jangan cuma gara-gara satu momen misalnya aku deg-degan apa jadi hancur semuanya gitu.
1: Iya. Buyar langsung ya.
0: Langsung buyar.
1: Nah, kalau suatu saat nih Kuena nih melihat adik-adik pelajar nih mengikuti jejaknya Kuena gitu ya. Apa nih nilai yang paling banget ingin Kuena wariskan kepada mereka?
0: Menurut aku selalu coba, jangan takut tentang apa yang orang-orang lihat ke kamu. Just be yourself, jangan buat-buat diri kamu buat jadi orang lain, karena sebenarnya diri kamu itu udah baik, udah bagus gitu. Jadi jangan, gak usah perlu jadi orang lain untuk membuktikan ke orang lain bahwa kamu tuh baik gitu.
1: Oke. Kalau kemarin pas kompetisi, pertanyaan dari juri apa sih, Kuena, pas kamu grand final gitu?
0: Aku pas top 5 aku dikasih pertanyaan kalau gak salah 5 tahun setelah aku jadi putri pelajar, apa dampak yang aku pengen lihat di sekitar aku.
1: Oke, jawabannya apa?
0: Aku pinginnya semua pelajar itu punya sikap yang jujur, terus juga beretika, dan juga dan pintar dalam memahami materi-materi sekolah gitu, Kak. Karena menurut aku juga karakter itu sangat penting bagi seorang pelajar.
1: Betul. Gitu. Oke. Nah, setelah kamu jadi putri pelajar, gimana nih dari sekolah begitu menyambut kamu? Terus mungkin apa nih yang jadi perubahan juga di sekolahan kamu gitu, di GS gitu ya?
0: Tentunya di sekolah orang-orang makin kenal aku ya, Kak. Terus juga guru-guru pada kayak ngucapin selamat gitu-gitu. Dan aku juga masih punya tugas di sekolah kan, selama karantina kan gak sekolah tuh, Kak. Otomatis aku harus ngejar-ngejar, jadi aku harus kecap ke gurunya tentang pelajaran-pelajaran apa yang aku ketinggalan gitu.
1: Tapi mereka support ya? Support. Kalau ada tugas-tugas duti-duti gitu ya?
0: Pasti support.
1: Karena nih mereka bangga juga dong. Kamu jadi salah satu siswi IGS gitu, bisa membawa harum nama sekolahnya. Terus juga bisa membanggakan juga nama Sumatera Selatan yang nanti juga akan berjuang kembali Teman Pro 2 ya di tingkat nasional ya. Kita akan cerita juga nanti Teman Pro 2 bagaimana persiapan dari Kuena untuk ke nasional. Terus bagaimana juga kira-kira harapan dari Kuena nih buat putri pelajar Sumsel, target kedepannya atau mimpi yang ingin Kuena wujudkan juga selanjutnya, dan pesan-pesan juga nantinya ya. Kuena, kita break dulu ya.
0: Oke.
1: Ada satu lagi spesial buat Teman Pro 2, tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kuena, dan kita di sesi terakhir tentunya buat obrolan buat sore hari ini di Sore Ceria ya. Dan next nanti Kuena bakal berkompetisi juga, teman pro 2 akan lanjut lagi mewakili Sumatera Selatan, mewakili pelajar di Sumatera Selatan ya, untuk berjuang teman pro 2 ke kaca nasional begitu. Ini kapan rencananya nih Kuena?
1: Rencana ke nasionalnya?
0: Yes.
1: Itu tahun depan bulan 7 tapi tanggalnya belum.
0: Oke, tahun depan bulan 7 lumayan masih lama juga begitu ya. Berarti masih banyak nih space waktunya buat persiapannya begitu ya. Tapi udah terpikirkan kamu persiapannya apa aja begitu? Kira-kira apalagi sih yang pengen kamu, oh, aku kayaknya masih kurang di sini deh, pengen belajar lagi begitu, ada enggak?
1: Pertama-tama pastinya public speaking Kak, karena kan di nasional sana pasti banyak banget yang public speakingnya masih jago-jago, keren-keren. And I just wanna improve my public speaking skills gitu.
0: Oke, ada lagi yang lain mungkin? Kalau di Putih Pelajar tuh apa sih kayak edukasi yang harus kau pelajari lagi gitu, mungkin ilmu-ilmunya gitu ya, ada nggak?
1: Yang paling penting tuh aksi nyatanya sih Kak.
0: Aksi nyatanya,
1: kontribusi
0: ya,
1: kita sebagai putri pelajar itu apa gitu selama tahun ini.
0: Oh gitu. Berarti selama beberapa bulan ini kamu ini juga ya, vokasi kamu jalan terus ya.
1: Iya benar.
0: Udah ada rencana mau kemana aja nih?
1: Aku ada rencana mau ke panti asuhan.
0: Oke, mau ngajar di situ.
1: Iya, visit gitu.
0: Oke, visit juga teman berdua ya. Oke, Kuena, kalau kamu diminta memberikan satu pesan kepada pelajar di Sumatera Selatan yang kayak punya mimpi besar tapi kayak mereka tuh masih takut buat mulai, apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu?
1: Menurut aku gak ada salahnya untuk coba dulu apapun hasilnya nanti. Just try it first, karena aku percaya setiap usaha itu gak bakal ngehianatin hasilnya Kak.
0: Seperti kayak kamu kan, kamu gak percaya bakal jadi winner tahun berdua ya, akhirnya karena perjuangannya, usahanya, doanya teman berdua yang gak ada yang gak mungkin begitu ya.
1: Benar.
0: Setelah dari sini kamu mau ngapain aja nih Kuena? Setelah dari putri pelajar Sumsel ini,
1: aku
0: masih fokus di sini atau mungkin nanti udah ada rencana nih mau ngapain lagi nih setelah ini?
1: Mungkin aku mau ke BYP Kak, Bujang Gadis Palembang. Terus kalau misalnya aku dikasih chance untuk menang di sana, bisa lanjut Putri Indonesia.
0: Wow, gitu. Pasti ya. Kita pasti dukung teman pro 2 ya. Tapi apa nih cita-cita kamu nih Kuena?
1: Cita-cita aku?
0: Yes.
1: Aku pengen kerja di tentang kedinasan gitu-gitu Kak.
0: PNS maybe? Atau...
1: Iya bisa jadi.
0: Oke, kalau ke dunia entertain gitu?
1: Ke dunia entertain of course juga pasti punya.
0: Kayak jadi host atau film gitu-gitu
1: bisa,
0: kan. Karena ini looknya ini udah kece banget ya teman pro 2 ya. Jadi udah pas banget teman pro 2 buat masuk TV gitu ya. Apalagi prestasinya juga udah banyak juga ya. Nah terakhir nih, setelah jadi putra putri Sumsel, atau mungkin apalagi nih yang jadi apa harapan kamu nih, harapan kamu buat teman-teman pro 2, atau mungkin apa sih yang pengen kamu sampaikan ke teman pro 2 nih?
1: Teman-teman pro 2 di Palembang nih ya, menurut aku terus support anak-anak di sana ada yang masih kurang mampu, dan juga buat anak-anak yang udah mampu diberi chance, just be yourself, tetap bersyukur dan gunakan kesempatan itu dengan baik. Gitu.
0: Oke. Kuena, kamu mau ucapin thanks to buat siapa nih yang udah support karir kamu, yang udah selalu apa ngedukung kamu gitu?
1: I just wanna say a special thanks to my family, my parents, my grandma, my auntie, teman-teman SMP aku, teman-teman SMA aku yang udah selalu support aku di setiap langkah yang aku ambil gitu.
0: Oke, teman-teman sekolah juga,
1: iya,
0: begitu
1: teman-teman
0: ya.
1: Sekolah.
0: Yang udah kayak support, yang udah apa ngedukung terus lah begitu ya. Jadi teman pro sekali lagi kalau kamu pengen banget nih kenal dengan Kuena lebih banyak lagi, silakan akan follow aja Instagramnya ya. Okay. Di mana?
1: @QUEQUENA.
0: Oke, wow, seru banget teman pro udah obrolan kita bersama Fatima Kuena Zahra, putri pelajar Sumsel 2026 untuk kategori SMA ya. Yang pastinya semoga perjalanan Kuena ini bisa menjadi inspirasi juga bagi pelajar Sumatera Selatan untuk terus berprestasi, membangun karakter, berani mengembangkan potensi, dan memberikan dampak positif juga bagi lingkungan sekitar ya. Karena prestasi bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tapi juga tentang proses, karakter, dan keberanian untuk menginspirasi orang lain juga. Once again, thank you buat Kuena. Ada satu hal lagi yang disampaikan teman Pro2, mungkin 3 kata gitu, atau mungkin kata-kata motivasi lah gitu. Ada lagi gak?
1: Teman-teman Pro2, selalu semangat, happy, and live your life.
0: Yeay, tepuk tangan dong. Terima kasih sekali lagi untuk Kuena. Udah hadir di Sore Ceria, terus semangat, terus berkarya, dan semoga semakin banyak prestasi yang diraih selanjutnya. Ya, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, dadah.
1: Dadah.
0: Oke, teman Pro2 sampai di sini tentunya di Sore Ceria bareng Fatima Kuena Zahra, Putri Pelajar Sumsel 2026 untuk kategori SMA. Tema kita hari ini Putri Pelajar Sumsel berprestasi, berkarakter, dan juga menginspirasi. Semoga apa yang kita obrolkan buat sore hari ini bisa bermanfaat buat teman Pro2 lagi dengerin kita. Ya, tetap terus stay tune di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Describe everything with one single word. You know, like

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih. Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
1: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 17.34 dan teman Pro 2 kita masih di sore ceria ya. Sekarang pukul 17.34 ya. Ya masih di jalan teman Pro 2, lagi melihat pemandangan asap gitu ya. Karena semakin tebal asap hari ini teman Pro 2. Lagi kejebak macet juga. Kamu pengen bagi informasi juga boleh banget seputar lalu lintas teman Pro 2. Bisa gabung, boleh share di WhatsApp 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 di Palembang ya. Sebenarnya kamu jalan, aku mau update dulu info yang keren banget dari Agnes, mau teman Pro 2. Setelah sukses membintangi film Richard teman Pro 2, jadi Agnes di media sosialnya ini mengabarkan terkait koleksi memorabilia ya bakal hadir di Hard Rock Hollywood. Jadi kehadiran koleksi tersebut menjadi bagian dari perjalanan karir Agnes Mo di kancah internasional. Jadi Hard Rock Hollywood akan menghadirkan sejumlah memorabilia milik Agnes Mo untuk dapat dinikmati oleh para pengunjung ya. Jadi koleksi ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan dan karya penyanyi asal Indonesia ini. Jadi gak hanya memorabilia, Hollywood juga akan menghadirkan beberapa hidangan Indonesia favorit Agnes Mo. Sajian tersebut sekaligus membawa cita rasa Indonesia ke ruang kuliner yang menjadi bagian dari acara tersebut. Kehadiran hidangan khas Indonesia menjadi salah satu bagian menarik dari peresmian koleksi Agnes Mo. Pengunjung nantinya dapat menikmati sajian yang memiliki keterkaitan dengan selera pribadi sang penyanyi ya. Acara ini juga memiliki tujuan sosial melalui penyaluran keuntungan kepada sebuah yayasan di Los Angeles. Donasi tersebut bakal diberikan kepada Hill LA Foundation yang mendukung kaum muda di wilayah itu. Jadi Hill LA ini merupakan yayasan milik keluarga Michael Jackson yang menjalankan dukungan bagi generasi muda di Los Angeles. Melalui kegiatan ini, peresmian koleksi Agnes Mo juga turut membawa misi sosial juga teman Pro 2 ya. Congratulations untuk Agnes. Tapi sebelum ke Agnes Mo teman Pro 2, aku mau puterin lagu yang masih namanya Agnes Monica ya. Berbahasa Indonesia, Cinta di Ujung Jalan.

Teman Pro 2, kita akan gabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajaran Al-Quran, dan hari ini akan dibacakan tentunya dari Pro 1 Palembang Surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 dengan Qori Syahrudin Siddiq, dan nanti tiba pada waktunya akan dilanjutkan Bruna Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: yakin banget.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: tapi dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah,

0: Banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop

Semua satu kabar Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di susunan aja teman Pro 2 dan nanti tepat pukul 19 kita akan gabung para Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat ya. Dan nanti hari ini bakal ada guestar kita Satrina bareng host keren kita ada Elan. Ya, nanti sebelum kita gabung para Pro 2 Jakarta, kita dengar dulu info Pro 2 nanti bareng kamu teman Pro 2. Ya, stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro2, saatnya untuk Info Pro2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro2.
0: Info Pro2 yang pertama teman Pro2, Marvel Studios menghadirkan Avengers Endgame Encore teman Pro2 sebagai penghubung menuju Avengers Doomsday yang tayang di tanggal 18 Desember 2026 nanti. Selain menayangkan kembali Endgame versi ini, juga menghadirkan cuplikan eksklusif Doomsday dan adegan tambahan khusus format IMAX serta Infinity Vision.
1: Info Pro 2.
0: Cartoon Network terancam ditutup setelah Warner Bros. Dan juga Discovery mulai memangkas operasionalnya menjelang merger dengan Paramount Skydance senilai 111 miliar US dollar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Cartoon Network bakal dilebur atau berhenti siaran setelah merger selesai. Pemprov DKI Jakarta bakal menaikkan tarif TransJakarta dan juga TransJabodebek mulai tanggal 1 Januari 2027. Tapi ada kabar baik, penerima layanan transportasi gratis juga diperluas dari 15 menjadi 21 golongan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Check. Ini dia Music Live Check. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru, selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini, seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa? Mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak, Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih gitu?"
1: Enggak juga, suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih, Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan, Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Yeah, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga
0: nggak mungkin itu, juga. Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Persib FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or yeah, sometimes pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: lancar, ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya yeah, why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Iya, yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya.
1: Harus.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fan aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak,
1: udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back. Gitu kan. Dari

0: Nanti ya akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI, KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih. Kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh, menarik nih.
1: Menarik
0: siapa
1: sekali.
0: Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama. Aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa?
1: Tapi,
0: kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat. Yeah.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looksnya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama.
0: Oh, okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya
0: iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marinjola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marinjola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira Kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing. Semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling.
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya,
0: masih kaset VCD.
1: Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marinjola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Loro. Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan

0: musik yang sudah dilewati, mm-hmm. siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo.
1: Halo.
0: Teman-teman semua. Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Mm-hmm. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my God, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Oke. Tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping mm-hmm. Kak Satrina untuk mm-hmm. cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo mm-hmm. atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu
1: mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat sama Bro Dwe dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro Dwe seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan lupa.
0: Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro Dwe. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro Dwe FM seluruh Indonesia teman Pro Dwe. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke kalau gitu teman Pro Dwe, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro Dwe FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So kalau gitu, gue harus cabut dulu teman Pro Dwe dari MLC sore hari ini. So Elena Kirsten Daru pamit and please welcome Satrina.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Yeay, ada Salvia yang nemenin kamu malam hari ini, hari Rabu. Hari Rabu pastinya teman Pro 2 udah saatnya jagain kamu, jaga malam, jangan galau malam-malam. Hari ke-30 di bulan September. Semoga kamu semuanya bahagia. Biar makin bahagia, dengerin lagu favoritnya dong. Boleh di request melalui WhatsApp Pro 2 0816 11 06 916. Bisa juga teman Pro 2 drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital, karena siaran Pro 2 FM Palembang juga bisa banget kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store juga di App Store. Dan teman Pro 2 juga bisa streaming siaran Pro 2 RRI Palembang pastinya melalui website di rri.co.id sambil update berbagai informasi terkini.

Malam hari ini kamu di Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu mau ngingetin teman Pro 2 yang mau keluar malam hari ini. Masker, masker, masker, masker. Bukan lagi jual masker, ngingetin kamu jangan lupa untuk gunain masker teman Pro 2. Kualitas udara di Palembang masih sangat tidak sehat ya. Ada di angka 282 dari situs IQA, di mana indeks quality air untuk kota Palembang sejak pukul 19 ya hingga saat ini 282 teman Pro 2. Ya kalah lagi kita ya. Kalah lagi kita ngelawan kabut asap, ngelawan orang-orang yang seenak hatinya aja ngebakar lahan teman Pro 2. Gemes banget, gemes banget asli. Jadi semoga aja sehat-sehat semua warga kota Palembang sampai nanti kita masuk di bulan Oktober. Semoga banyak hal-hal baik lah ya yang akan menghampiri kita semuanya. Ya udah, update dulu di informasi buat teman Pro 2 malam hari ini. Daripada kan, duh, ketika kamu mungkin lagi pada lelah banget, ini secara kan hari Rabu nih puncak-puncaknya. Di saat kamu udah mulai beraktivitas dari hari Senin kemarin, terus tiba di hari Rabu, kangen banget sama weekend. Selalu seperti itu ya siklusnya. Tapi semoga sih teman Pro 2 bukan hanya di mimpi. Kalau itu sih albumnya Bernadia, semoga hanya di mimpi teman Pro 2. Hal-hal yang tidak enak yang kadang kita harapin ada di mimpi, ternyata kok malah nongol di kenyataan. Dan termasuk juga kalau kamu update sama sekarang nih tanggal 30 September, biasanya itu kita akan mulai memperingati yang namanya Hari Kesaktian Pancasila aka besok ya teman Pro 2. Yaps, benar. Dan kamu termasuk generasi yang ini enggak sih pernah nonton film Gerakan 30 SPKI teman Pro 2. Nah, itu tuh dari sejak tahun berapa ya? Tahun 90-an lah ya. Itu jadi satu film yang biasanya dulu tuh sering banget kayak satu film musim, biasanya kan kalau film-film tuh ada film musim panas, film musim gugur gitu ya. Nah, ini nih musimnya buat nonton film G30 SPKI teman Pro 2. Dan ini adalah bisa dibilang salah satu film Indonesia yang paling panjang durasinya. Paling panjang durasinya teman Pro 2 ya. Dan kalau mungkin kamu pernah lihat juga di lini masa terkait dengan film yang satu ini. Nah, itu juga menjadi salah satu film Indonesia yang paling fenomenal sih. Ya, ini film bisa dibilang ada film horror, thriller. Dan ternyata emang orang Indonesia itu suka banget loh sama film horror, sejarah lokal gitu. Makanya sampai sekarang nih kalau ngelihat daftar film yang rilis di bulan Oktober, itu banyak banget film-film horror yang bakalan tayang teman Bro 2. Dan bisa dibilang juga ya, sinias Indonesia sekarang tuh bukan cuma ngejual ketegangan dalam film horor, tapi juga ngangkat yang namanya mitologi lokal, terus juga folklore dari berbagai daerah, kualitas efek visualnya juga ya. Dan kalau nontonnya di bioskop, kamu bakal ngerasa banget nih, bukan cuma efek visual tapi tata suaranya juga teman Pro 2. That's why sekarang sinias Indonesia itu udah punya daya saing banget loh sama film-film rilisan dari Hollywood.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

sehat-hangatnya masih sering nongol di timeline orang-orang yang pada nonton konsernya The Weeknd ya akhir pekan kemarin teman Pro 2. Dan yang jadi fokus di sini ternyata bukan cuma para penontonnya aja. Wah, pada kece abis sih penampilan The Weeknd juga enggak pernah gagal teman Pro 2, karena aku juga sempat ngebandingin fancam-nya para nonton konser yang di Jakarta sama di kota-kota besar lain di Eropa, kayak yang waktu dia konser di mana ya, di London ya, di Paris, itu ngelihat penampilannya tuh wah nggak kalah serunya, nggak kalah ramenya sih. Nah, yang tersisa sekarang di sini adalah gimana ternyata kedatangan dari musisi luar negeri termasuk kayak The Weeknd ini memberikan satu pergerakan ekonomi yang signifikan banget ya di ibu kota Jakarta. Tapi nah, terus sekarang banyak orang yang pada bilang kayak gini, pas konser The Weeknd kemarin ya, sebenarnya bukan cuma pas The Weeknd aja sih, pada bilang kayak gini, jujur iri banget deh sama orang-orang yang tinggal atau domisilinya tuh di Jakarta gitu, mau nonton konser tuh mudah banget ya. Karena sekarang ngomongin konser sebenarnya juga bukan cuma hiburan aja sih teman Pro 2. Ini adalah industri yang ngasih dampak ekonomi. Ya, kemarin aja tuh gubernur DKI Jakarta sampai bilang pergerakan yang ekonomi di sana tuh sampai sekitar 250 miliar rupiah loh. Karena apa? Selain konser The Weeknd, itu juga ada pesta pora kan. Dan yang namanya setiap konser itu pasti akan menggerakkan yang namanya hotel, transportasi, ya, F&B, merchandise, vendor, kemudian security, UMKM yang ada di sekitar venue. Dan 250 miliar dari satu akhir pekan itu aja bukan cuma masuk ke promotornya, tapi menyebar ke ribuan pekerja dan usaha kecil yang ada di ibu kota. Dan ini perputarannya cuma terjadi di satu kota ya. Karena apa? Kayak fansnya dari Palembang datang ke Jakarta, yang dari Medan datang ke sana, yang dari Indonesia Timur kayak dari Makassar, dari Ambon datang ke Jakarta, yang di Pulau Jawa juga, dari Semarang, dari Surabaya pada datang sana kan. Uangnya keluar dari kota asal mereka masuk ke ibu kota Jakarta. Orang-orang pada bilang dong, kenapa sih selalu Jakarta gitu? Kenapa nggak datang konser aja di Palembang? Nah, sebenarnya pilihan utama ini bukan satu kebetulan sih, kenapa di Jakarta gitu. Ada alasan di balik itu semua. Yang pertama, mereka punya venue yang kapasitasnya besar ya, speknya mumpuni kayak GBK, JIS juga. Terus akses logistik kargo udara melalui Bandara Soekarno-Hatta itu jauh lebih siap. Terus juga mayoritas vendor peralatan tur besar itu memang pusatnya di Jabodetabek, teman Pro 2. Dan Jakarta itu adalah pusat konsentrasi pasar dengan disposable income-nya yang tinggi, ekosistem perhotelan bintang 5-nya, kemudian kemudahan untuk merubah jadwal penerbangan bagi penonton mancanegara juga gitu. Nah, ini yang akhirnya dukungan sponsor juga mengalir begitu ini kan, kayak bagus banget gitu kalau di sana. Jadi bukan karena ya mentang-mentang ibu kota gitu ya. Nah, mungkin karena infrastrukturnya gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin konser di Indonesia, sebenarnya yang paling masih sering terjadi adalah bentrok sama hambatan non teknis, yaitu urusan perizinan ya. Terus juga over capacity. Nah, regulasi standar keselamatannya gimana nih? Selain di ibu kota Jakarta, kayak di daerah-daerah lain teman Pro 2. Dan sebenarnya bukan nggak ada ya konser-konser yang selain di kota Jakarta. Buktinya kalau kamu masih ingat, ada tuh yang namanya Prambanan Jazz di Jogja, ada Jakarta Warehouse Project itu di Bali. Terus ada lagi konser beberapa musisi yang dari mancanegara, bahkan kayak tunggu. Oh iya, Second Hand Serenade itu juga pernah datang ke Palembang kan. Westlife juga pernah datang ke Surabaya, dan beberapa musisi lainnya juga pernah kok datang konser di ibu kota ke Indonesia selain di Jakarta teman Pro 2. Cuma emang belum betul-betul dioptimalkan aja sih. Kalau misalnya ternyata di kota Palembang nih ada pihak promotor yang bisa memenuhi kebutuhan dari sang musisi, bukan gak mungkin ya. Misalnya nih sekelas kayak Dua Lipa mungkin ya bakalan bisa tuh konser di Jakabaring.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Malam hari yang kami perlu di WRI Palembang, teman terbaik kamu. Udah di pukul 20.47 menit, teman pro 2. Ini udah hari terakhir bulan September. Mengingatkan kembali akan hal-hal yang belum kamu selesaikan atau target yang belum tercapai di bulan ini, it's okay. Kesel aja dulu, sedih aja dulu, nyesel aja dulu. Kenapa mesti ditunda-tunda gitu ya. Hah, semoga bulan depan gak nunda lagi ya, atau menunda lagi nih teman pro 2. Mungkin ya sebenarnya semangat itu udah ada banget di awal bulan September, tapi seiring dengan berjalannya waktu ada hal-hal yang mungkin akhirnya bikin kamu jadi kayak males banget atau jadi kayak terhambat aja gitu ya untuk bisa mencapai target kamu teman pro 2. Yang penting terus bergerak aja sih, keep on moving teman pro 2. Kita gak tahu bakalan sampai suksesnya tuh di titik sebelah mana. Oh yes. Seperti Ernest Mo dong, dia tuh selalu kayak menggebu-gebu banget kan, menggemar-gemburkan untuk go internasional. Dan mungkin yang kita tahu, dia tuh fokus banget kan di dunia musik. Bahkan sempat sampai bersanding dengan musisi-musisi dunia, kolaborasi seperti itu. Tapi kayak progresnya, belum banget nih, kayak belum ketemu gongnya nih. Sampailah kemarin dia tuh main dalam satu serial yang akhirnya para penggemarnya Agnes Mo ini pada bilang, wah dia ini fokusnya di musik, tapi siapa sangka malah dunia acting lah yang lebih menaikkan namanya. Karena sejak dia main di serial tersebut, banyak banget ya penggemar dari serial tersebut yang minta dia buat beracting lagi. Bahkan actingnya itu adalah live action dari kayak dari anime seperti itu. Karena mereka ngelihat sosoknya tuh cocok banget nih buat meranin ini nih, cocok banget buat meranin ini. Nah dari situ akhirnya Agnes Mo ini mendapatkan pengakuan. Salah satunya dengan dia punya memorabilia teman bro 2 yang dipajang secara permanen di Hard Rock Hollywood Amerika Serikat, bersanding sama musisi dunia seperti Michael Jackson yang jadi inspirasi utamanya Agnes Mo ya. Jadi dia tuh sempat posting di Instagramnya, di akun X juga, dan awalnya dibilang dia gak bisa nyimpen rahasia gitu ya. Dan langsung nge-spoil kalau nantinya, ini kemarin sih sebenarnya tanggal 29 ya, tanggal 29 waktu Amerika udah pasti. Nah, memorabilia itu akhirnya dipajang secara permanen bersanding sama Michael Jackson yang ternyata ini adalah benar-benar kayak dream come true-nya si Agnes Mo. Karena Hard Rock Hollywood sendiri kan secara resmi memang meluncurkan instalasi permanen yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya Agnes Mo di industri hiburan.

ya. Dan pada pameran ini kamu bisa ngelihat replika kostum dari video musiknya Long As I Get Paid. Kamu tahu nggak sih yang dia pakai kayak ada batik, kayak bajunya tuh ada pakai kemben. Terus juga selain itu ada kostum Lila Hot dari Richard di Prime Video yang diperankan dia ini yang kayak jadi puncaknya banget sih penggemar yang pada bilang ayo main lagi, main film lagi gitu. Dan untuk perayaan di Hard Rock Hollywood pada 29 September ini kan emang bersifat terbatas banget ya. Tapi sebagai penggemar bisa ngelihatnya nanti secara acaranya selesai karena pamerannya ini bersifat permanen. Bahkan bukan cuma itu aja, di Hard Rock Hollywood ini mereka bakal menghadirkan menu yang isinya makanan Indonesia kesukaannya Agnes Mo sepanjang bulan Oktober. Jadi kalau pengen tahu makanan favoritnya dia, mungkin nanti penggemarnya dia bakal langsung datang ke sana aja. Dan udah pasti ini Indonesia banget, teman Pro 2.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

Yang ini aja teman Pro 2. Aku capek banget. Revo dan Fauna. Ini dia mewakili banget ya apa yang diinginkan sama Gen Z. Apalagi Gen Z low energy teman Pro 2. Ini istilah yang sekarang lagi sering banget ya digunain menggambarkan bagaimana generasi Z yang dianggap semakin cepat lelah, mudah kehilangan motivasi dan gak lagi tertarik menjalani pola hidup yang serba sibuk. Apakah benar? Sebenarnya di satu sisi ya fenomena ini tuh selalu dijadiin bukti kalau Gen Z itu lebih malas dan tidak tahan terhadap pressure atau tekanan. Tapi nyatanya sebenarnya ini sebuah klaim yang terlalu sederhana ya. Karena gini, ini sebenarnya terjadi yang namanya perubahan bagaimana cara generasi rentang kelahiran 1997 hingga 2022 dalam merespon tekanan kerja, ketidakpastian ekonomi dan juga tuntutan produktivitas ya. Jadi ngebahas tentang Gen Z low energy teman Pro 2. Ini istilah yang populer yang menggambarkan kondisi seseorang. Dan seseorang ini adalah Gen Z udah pasti yang cepat banget kehabisan energi secara fisik atau juga mental. Karena sekarang kita kalau ngomongin capek itu bukan cuma capek fisik ya, capek mental juga gitu. Dan gak pengen terus-menerus dalam kondisi yang produktif ya. Jadi ini sebenarnya sebuah fenomena yang berbeda dengan burnout. Berdasarkan buku kesehatan keluaran dari WHO ya, burnout itu kan didefinisikan sebagai sindrom karena stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Nah, cirinya tuh kayak kelelahan, kehabisan energi, meningkatnya jarak mental atau sinisme terhadap pekerjaan dan menurunnya efektivitas profesional. Nah, seseorang yang sedang malas bekerja pada hari tertentu, misalnya hari Rabu ini, aduh aku lagi malas banget, atau pengen menghabiskan akhir pekan untuk istirahat, belum tentu mengalami burnout. Nah, sampai hari ini fenomena Gen Z low energy itu masih relevan ya sama banyak anak muda. Saya juga muda. Bukan tanpa sebab sih sebenarnya, karena ada banyak faktornya teman Pro 2. Apalagi sekarang kan kita hidup dalam kondisi stimulasi tanpa henti. Ya gak sih? Ya gak sih? Bayangkan bawa gadget kemana-mana, bawa ponsel, bawa tablet, bawa laptop, bawa apa lagi. Belum lagi mungkin kalau punya kacamata pintar. Belum lagi dimana-mana kita akan mendapatkan berbagai rangsangan dari smartphone, media sosial, apalagi ya video pendek, email, platform lainnya ya. Dan ini bukan masalahnya seberapa lama kita pakai yang namanya smartphone, tapi apakah otak kita benar-benar mendapatkan kesempatan untuk istirahat? Coba ingat-ingat lagi. Lagi mau tidur, terus mau lagi makan aja, masih kena stimulasi ini ya, video pendek misalnya. Masih harus deket-deket sama smartphone, lagi boker, nah lagi di jalan, lagi ngantri. Bahkan tidur juga dia mimpi lagi main game mungkin ya. Atau lagi tidurnya juga lagi virtual ini, virtual apa sih? Virtual call sama siapa gitu kan. Padahal tuh di mimpi juga tetap gak bisa gitu ya. Nah jadi disinilah teman Pro 2, kayak kita tuh gak punya batas antara waktu produktif dan waktu pribadi. Tuh ya, yang akhirnya kayak muncullah rasa capek padahal gak melakukan banyak hal. Karena energi mental ini udah terkuras dan perhatiannya terus berpindah gitu. Jadi karena terlalu banyak stimulasi tanpa henti. Coba hari ini kamu udah dapat stimulasi dari mana aja teman Pro 2. Bayangin ya, bangun pagi buka notifikasi misalnya kerjaan atau ya chat deh sama teman-teman gitu. Nanti siangan dikit baca berita, habis itu balas pesan lagi, mau makan apa, siang apa gitu. Pindah lagi ke platform media sosial lainnya. Belum lagi nanti pas makan siang nonton dulu, nonton YouTube dulu. Habis itu buka lagi misalnya e-commerce, nyari-nyari ya di sela-sela waktu siang hari. Nanti malam juga lagi teman Pro 2. Nah di situ tuh yang stimulasi tanpa hentinya, yang akhirnya bikin kita jadi capek padahal gak ngapa-ngapain. Iya, capek scroll di media sosial dan juga di platform lainnya.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

sambung dari Mamungkas bareng sama Dipa Barus teman Prui 2. Sambung menyambung di usia sekarang kamu udah makin bertambah dewasa dan udah masuk pada periode yang ditandai dengan perubahan teknologi, ketidakpastian ekonomi, persaingan pekerjaan semakin ketat. Sementara perkembangan AI juga bikin sebagian anak muda ini mempertanyakan keterampilan apa sih kira-kira yang masih relevan ya sampai beberapa tahun mendatang. Bahkan dari American Psychology Association ini nunjukin kalau sebenarnya kekhawatiran terhadap perkembangan AI juga jadi sumber stres yang semakin besar loh. Kalau aku sebenarnya lebih bukan stres sih, tapi kayak ada paranoid gitu loh, sama gara-gara kebanyakan nonton film kali ya, iRobot dan Terminator dan lain sebagainya. Nah, tapi kita ngomongin lagi nih ya tentang Gen Z low energy-nya yang dalam survei Stressin Amerika 2025 ternyata usia 18-34 tahun itu juga mengatakan kalau perkembangan AI menjadi sumber stres. Dan meskipun responennya bukan dari Indonesia, tapi angka survei ini kurang lebih menggambarkan bahwa ternyata emang ada kecemasan yang lebih luas di kalangan Gen Z terhadap perubahan teknologi dan juga masa depan gitu. Kayak harus bisa selalu mengupgrade skill, ya gak sih teman Pro 2? Ya karena persaingan pekerjaan kan semakin ketat ya di era perkembangan teknologi sekarang. Ibaratnya kayak kamu gak mau ngikutin, gak mau mengupgrade-nya, kamu bakal ketinggalan dan kamu gak bakalan bakal ketinggalan kayak gitu kan teman Pro 2. Makanya sampai bertanya-tanya dan berusaha untuk bisa mengupgrade skill, keterampilan yang relevan sama perkembangan teknologi saat ini. Nah, itu juga yang akhirnya malah bikin stres teman Pro 2.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya, ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: energi itu sebenarnya nggak bisa digunain juga untuk menyederhanakan persoalan atau klaim kayak ah generasi sekarang tuh males gitu. Nggak juga tuan bro dua. Tapi emang ya beda zaman, beda generasi, beda kebiasaan, beda pola pikir karena kita tumbuh dan berkembang di era dan cara pola pengasuhan yang berbeda. Ya enggak sih tuan bro dua? Termasuk juga dengan cara kita mengonsumsi dan mendapatkan informasi, gimana cara kita menggunakan waktu luang kita dalam aktivitas sehari-hari. Kalau dulu mungkin enggak ada paparan yang namanya teknologi kayak gadget, internet. Nah, sementara sekarang bisa dibilang kayak back to back semuanya itu dapet gitu. Jadi lelahnya bukan cuma lelah fisik tapi juga lelah mental.
1: Teman terbaik.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.
2: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu bersama aku akan sedikit susah bersama aku sampai nanti pukul 23 teman pro 2. Kamu udah ngerasa lelah banget, it's okay. Kamu manusia bukan robot. Ya robot juga bisa lelah loh teman pro 2. Karena merasa lelah sesekali itu pada dasarnya adalah bagian dari kita menjalani kehidupan. Ya bagian normal lah. Jadi normal banget kalau kamu tuh lelah teman pro 2. Dan kalau misalnya kamu ngerasain kelelahan yang terus menerus dan mulai mengganggu pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, waktu tidur, atau bahkan aktivitas sehari-hari, nah ini nih yang sebaiknya perlu banget diperhatiin. Terlebih lagi kalau kita ngomongin rasa lelah, itu bisa datang dari banyak penyebab ya. Bisa dari kurang tidur, pola hidup yang gak teratur, stres, masalah kesehatan fisik, gangguan suasana hati, sampai dengan faktor lingkungan. Oleh sebab itu, wahai anak muda, kamu sebaiknya tidak langsung mendiagnosis diri kamu sendiri sebagai burnout hanya karena kamu merasa, aduh low energy nih, aku burnout. Jadi sebenarnya balik lagi ngomongin Gen Z low energy itu bukan berarti Gen Z malas ya. Kata siapa tuh? Mana orangnya? Mana yang ngomong Gen Z malas? Jadi fenomena Gen Z low energy itu teman pro 2 sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai bagian dari perubahan cara generasi muda menghadapi dunia yang bergerak sangat cepat. Aku tutup mata, buka mata, besok udah banyak lagu baru. Baru sehari loh. Buka mata tutup mata udah ada aplikasi baru, buka mata tutup mata ada fitur baru, buka mata tutup mata ada film baru, cepet banget ya. Buka mata tutup mata di situ ada warung seblak, buka mata tutup mata warung seblaknya tutup, udah diganti lagi sama kedai kopi. Pokoknya semua perubahannya tuh bergerak cepat banget teman pro 2. Dan yang namanya Gen Z itu hidup dengan konektivitas digital yang tanpa henti dong. Perubahan teknologinya cepat banget, tekanan ekonomi, persaingan pekerjaan, ekspektasi untuk bisa tetap selalu produktif. Jadi kalau dalam situasi seperti ini, keinginan untuk bisa memperlambat ritme hidup itu gak otomatis nunjukin sebuah kemalasan. Ah kamu harus bergerak cepat, ini sekarang gimana sudah cepat. Kadang kita tuh capek kan, jadi pengen yang kayak boleh gak sih melambat sedikit? Boleh ya. Nah fenomena ini jadi notice nih kalau energi manusia itu sebenarnya punya batas. Jadi kalau misalnya teman pro 2 merasa perlu untuk bekerja keras, itu emang penting, tapi kemampuan untuk istirahat, terus kamu punya batas dan jaga ritme hidup yang berkelanjutan itu juga merupakan bagian dari produktivitas jangka panjang ya. Yang perlu dihindari di sini adalah mengubah istilah Gen Z low energy jadi stereotip. Nah, di balik fenomena ini teman pro 2, ada persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar generasi yang dianggap enggak mau bekerja keras. Jadi kalau misalnya rasa lelah, tidak apa-apa untuk melambat sejenak dulu teman pro 2.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

teman terbaik kamu yang udah sampai di titik nadir. Ngadepin yang namanya kabut asap ini teman Produa ya, yang memang masih menyelimuti sejumlah kawasan di kota Palembang. Bahkan sampai di malam hari ini dari kualitas udara di Palembang ada di angka 213. Ini masuk di level sangat tidak sehat teman Produa. Dan kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh perakirawan BMKG SMP 2 Palembang Novita yang aku kutip dari laman rri.co.id, kabut asap ini ya untuk pemantauan kualitas udara di Palembang ini menunjukkan kondisi yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan perlu banget untuk memperhatikan aktivitas di luar ruangan nih teman Produa. Apalagi ketika kabut asap masih pekat banget ya. Pakai masker itu udah pasti. Jadi salah satu langkah perlindungan ketika kita beraktivitas di luar rumah. Nah, di tengah kondisi seperti ini, kamu juga ngerasa gak sih teman Produa, kalau hawa panasnya tuh bukan cuma kalau kita ngomongin panas matahari, itu kan kayak bahkan apa ya, cahaya matahari sendiri tuh kayak gak langsung yang menyentuh di kulit kita kan, pagi, siang, sore. Tapi kok panasnya tuh gerasa panas banget asli. Tadi sore aja tuh panasnya tuh kayak mengurung kita dari atas, kanan, kiri, depan, belakang, bahkan sampai dari bawah tanah. Aku ngerasa kayak gitu, kayak emang bener-bener yang berputar di situlah hawa panasnya teman Produa. Tapi semoga akan ada hujan yang turun di esok hari. Apalagi peluang hujan ini mulai terbuka di Palembang pada awal Oktober, di mana perakirawan BMKG menyebutkan bahwa hujan berpotensi turun pada Kamis dan Jumat atau 1 hingga 2 Oktober 2026. Dan hujan ini berpotensi untuk membantu mengurangi sebagian partikulan yang berada di atmosfer. Namun kondisinya tetap bergantung pada perkembangan dinamika atmosfer juga ya, dan sebaran awan hujan di Palembang. Nah, BMKG sendiri juga menghimbau untuk kita mengikuti informasi terbaru mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara. Terutama kepada teman Produa yang punya banyak aktivitas di luar ruangan, ataupun juga yang akan menggunakan jasa transportasi baik darat dan juga udara.

Malam hari kamu di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Dibawa flashback lagi ke lagu yang hits banget dari tahun 2002, If You're Not The One. Nah, Daniel Bedingfield, teman Prodo, musisi asal Australia. Itu juga ada saudaranya, Natasha Bedingfield. Seru ya, kalau satu keluarga tuh langsung terjun bareng gitu di dunia musik. Terus, hey bro, ayo kita kolaborasi. Terus ngebawain lagu dan akhirnya pecah deh. Wes. Lagu tadi tuh awal 2000-an ya, tapi sekarang nih teman Pro 2. Kita tuh udah banyak banget ya ngelihat produk-produk atau mendengarkan lagu-lagu yang dulu adanya di zaman sebelum kita lahir. Kita, iya dong, aku juga belum lahir. Di era-era misalnya pokoknya berbau-bau Y2K2 ataupun juga 90-an ala-ala retro ya, mulai dari thrifting, terus kamera digital yang jadul, terus rilisan fisik dari karya musik, kaset, pita kaset, DVD, VCD, piringan hitam, bahkan sampai pemutarnya ya. Barang-barang klasik yang ternyata sekarang tuh dicari kembali loh teman Pro 2. Istilahnya tuh anemoia. Perasaan rindu pada suatu masa yang bahkan belum pernah kita alami secara langsung. Wes. Kalau kamu mungkin pengen banget ngerasain ya nuansa-nuansa vintage, kayak sesuatu yang otentik banget di tengah gempuran produk-produk digital yang seragam. Nah, ternyata tahu gak sih, di industri kreatif sekarang tuh ada rilisan ulang produk-produk yang punya konsep retro dengan sentuhan teknologi modern. Aku kasih tahu nih ya bocorannya. Kamu tahu gak, ada satu orang nih namanya, dia tuh ini dulu ya, dia ini adalah seorang yang bisa dibilang dia adalah pengembang ya, pengembang ya. Jadi dia membuat satu aplikasi yang akan membawa orang-orang yang pengen balik lagi ya ke era-era zaman Walkman. Tahu enggak Walkman? Nah, dia bikin satu aplikasi namanya adalah Duoman. Duoman ini sayangnya ya, tapi karena memang sih dia ini kan pengembang juga untuk iOS ya. Dia bikin Duoman yang akan nantinya memanfaatkan layar iPhone Duo gitu. Jadi tuh kayak lagi pakai pemutar Walkman gitu loh teman Pro 2. Kalau mungkin kamu punya benda bersejarah ini, please disimpan baik-baik ya kalau kamu punya Walkman. Jadi Walkman itu kan kita buka ya, apa sih pintunya, pembuka kasetnya, masukin kasetnya, klik ditutup, klik dipencet play-nya atau di pause gitu ya, dipercepat atau diperlambat. Nah, ini semuanya dikembangkan dalam aplikasi Duoman ini oleh si Bhargava. Namanya lah Bhargava. Dan ini nantinya bakalan ada dalam iPhone keluaran terbaru ya, iPhone lipat. Jadi dia tuh bikin tren retro yang emang lagi hype banget kan sama generasi muda saat ini. Karena dia sendiri juga tertarik sama sesuatu yang klasik seperti ini teman Pro 2. Wah, kayaknya gak bakalan sabar buat nungguin ya nanti untuk gadget yang satu ini teman Pro 2. Karena viral juga tuh di platform X. Dan selamat berandai-andai deh buat kamu yang mungkin juga udah jatuh cinta banget sama gadget yang satu ini.

0: Gak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu bareng sama Selvian, udahan dulu teman Pro 2. Udah. Istirahat dulu deh ya. Kamu udah berjuang untuk hari ini, udah kelar juga bulan Septembernya teman Pro 2. Entah hal-hal baik ataupun juga yang ya bisa dibilang mengesalkan, menyedihkan, itu semuanya udah kamu alamin selama bulan ini.

Yang perlu kamu ingat, teman Pro2, walaupun mungkin kamu pernah berbuat baik, lalu kecewa karena orangnya sepertinya lupa, yang akan terasa menyakitkan ya. Sebenarnya bukan perbuatannya karena dia lupa kemudian menyakitkan, tapi balasan yang mungkin diam-diam sebenarnya kamu tunggu. Padahal berbuat baik itu bukan bertransaksi dengan manusia, teman Pro2. Tanpa sadar kita tuh kadang menitipkan tagihan pada kebaikan ya. Semoga dia ingat, semoga dia menghargai, semoga nanti dia melakukan hal yang sama. Ya wajar sih kalau kita berharap diperlakukan dengan baik. Tapi ketika semua harus kembali dalam jumlah yang sama, maka hubungannya tuh terasa akan berubah. Loh kok malah jadi pembukuan ya di sini ya. Ibaratnya kayak neracanya harus sama gitu. Nah, berbuat baik tanpa menagih balasan itu bukan berarti membiarkan diri kita dimanfaatkan. Kita boleh nih tetap berkata cukup, boleh menjauh, boleh menjaga batas, karena yang kita lepasin di sini bukanlah harga diri tapi keinginan untuk bisa mengatur bagaimana orang lain membalasnya. Kita, aku, kamu bertanggung jawab atas kebaikan yang kita pilih, bukan atas cara orang lain menerimanya, teman Pro2. Karena ada perbuatan baik yang selesai tanpa tepuk tangan, ucapan terima kasih atau juga balasan. Nah, kita melakukannya bukan karena kita bisa mengatur manusia, tapi karena kita masih bisa memilih ingin jadi manusia seperti apa, teman Pro2. Dan besok kita bakal balik lagi ya, nemenin teman Pro2 sampai di waktu kamu istirahat malam harinya. Saat ini aku udah di akhir bulan September, semoga banyak hal-hal baik nanti akan menyambut kita di awal bulan Oktober, teman Pro2. Dan akhirnya, dari kawasan jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, Selvian pamit, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Di Teman Pro 2, dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua, FM 91,6 MHz, kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya, la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman, ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembah, sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini, sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika hasilnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, inilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablul minallah kita, serta hablul minannas kita. Yamkin ila walan syukran kasyuran barakallahu li wa lakum, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: With your eyes, but theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dampak kabut asap tingkat hunian hotel di Palembang alami penurunan. Kabut asap mulai berdampak pada sektor perhotelan Palembang, termasuk juga beberapa hotel di kota Palembang, yang mengatakan bahwa penurunan kunjungan mulai menurun. Salah satu hotel di Palembang, Ibis Palembang Sanggar, melakukan antisipasi kualitas udara dengan menggunakan perangkat penyaring udara di ruang meeting dan juga area lobby. Beberapa hotel juga menawarkan paket staycation mulai dari Rp710.000 yang mencakup kamar, 2 rice bowl, dan juga 2 sarapan. Memorabilia Agnesmo dipamerkan di Hard Rock Hollywood. Memorabilia Agnesmo akan hadir di Hard Rock Hollywood sebagai bagian dari perjalanan karirnya. Hidangan Indonesia favorit Agnesmo juga akan tersedia dalam acara tersebut, dan keuntungan acara ini akan disumbangkan ke Hill LA Foundation untuk mendukung kaum muda di Los Angeles. Sekian dari Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Erin Azali pagi ini di Spada. Aku bakal nemenin kamu pastinya sampai nanti di jam 10. Banyak juga update-update terbaru yang bakal aku sampaikan ke kamu teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 1.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, that's Niji teman Pro 2 di Scholazy Time. Kemarin juga sempat dibawain ya sama EDP teman Pro 2 di acara English Corner. Tapi kemarin emang banyak banget ya teman-teman yang datang di acara kita English Corner teman Pro 2 yang bisa kamu rerun lagi di YouTube Palembang. Dan salah satunya EDP Music ya yang bawain 4 lagu teman Pro 2, 3 lagu berbahasa Inggris, salah satunya adalah di Scholazy Time kemarin ya. Dan ini benar-benar kayak pecah banget teman Pro 2, yang tadinya kayaknya aku ingat-ingat acaranya tuh cuma 1 jam setengah ya. Tapi kayaknya off airnya aduh lama banget. Apakah bakal ada season kedua? We never know ya. Tapi hari ini juga bakal ada siaran sore ceria special English Corner teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen banget belajar bahasa Inggris biar bisa speak more fearless ya, langsung aja nanti pantengin di jam 4 sore teman Pro 2.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2. Spada, selamat pagi teman Pro2. Yes, ya pagi hari ini ngelihat Palembang tuh kayak kota di atas awan. Kelabu banget ya teman Pro2. Aku aja tadi keluar dari rumah kayaknya jam 4 lewat dan itu benar-benar pekat banget kabutnya. Sampai ke studio tuh benar-benar kayak aduh, cepat cari air purifier. Dan memang untuk kamu yang aktivitas di luar ruangannya banyak hari ini teman Pro2, make sure kamu pakai masker ya. Karena memang kualitas udara di Palembang itu udah masuk dalam kategori berbahaya ya. Indeks kualitas udaranya kalau kamu cek itu warna bergendi. Kayak iPhone keluaran terbaru ya. Jadi memang teman Pro2 itu disarankan banget ya untuk menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu. Terus juga tutup tuh celah-celah rumah kamu dengan kain basah teman Pro2. Pakai masker ya kalau mau keluar ruangan ya. Dan kalaupun memang mau olahraga, kalau bisa sih jalan dulu ya di luar ruangan teman Pro2. Tapi ya, aktivitas fisik kita tetap dapat dilakukan sih teman Pro2. Menyesuaikan aja ya lokasi dan juga intensitas latihan kamu teman Pro2. Bahkan dari pelatih Persatuan Atletik seluruh Indonesia aja bilang kalau masyarakat tuh sebaiknya tidak memaksakan olahraga di luar ruangan ya. Kalau lagi kondisi yang tidak baik, terutama olahraga dengan intensitas yang tinggi yang bisa bikin frekuensi pernapasan kamu meningkat teman Pro2. Karena memang menurut Ferry sendiri sih olahraga kayak lari, jogging, sepedaan ya, maupun juga ya latihan atletik di luar ruangan, di ruang terbuka itu sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan dulu kondisi udara terlebih dahulu teman Pro2 ya. Karena memang sebenarnya kita tetap bisa loh jaga kebugaran dengan memilih aktivitas fisik yang dapat dilakukan di dalam ruangan ya. Kayak peregangan dikit-dikit, tipis-tipis ya. Terus juga bisa senam atau juga aktivitas fisik lainnya di rumah teman Pro2, gym, aerobik itu bisa banget kamu lakuin di rumah ya. Dan juga perhatikan juga waktu olahraga teman Pro2. Kalau kondisi udara di luar ruangan lagi memburuk, aktivitas olahraga dialihkan ke tempat yang punya sirkulasi udara dan juga kualitas udara yang baik. Jangan sampai tadinya mau sehat ya, malah kita jadi sesak teman Pro2.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, Agnesmo, teman Pro2 yang kayaknya kalau aku bilang sih Agnesmo ini age like wine ya, makin older tuh makin jadi gitu teman Pro2 ya. Bahkan baru-baru ini juga Agnesmo ini mengukir sejarah baru teman Pro2 ya, dengan pameran permanennya di Hard Rock Hollywood. Dan ya, bukan itu aja teman Pro2, dia juga bakal nyumbangin hasil dari pameran ini. Jadi Agnesmo ini jaba dapat penghormatan berupa pameran ya, permanen di Hard Rock Hollywood LA teman Pro2 yang diresmin kemarin. Dan pameran ini nih nampilin memorabilia